Ini mengisahkan tentang kehidupan ganda seorang perempuan bernama Yubona ya, yang diperankan oleh Gong Hyo Jin itu. Dari luar, ia terlihat seperti ibu rumah tangga biasa sekaligus manajer penjualan di sebuah perusahaan yang hidup harmonis bersama suami dan putri kecilnya nih. Namun, siapa sangka di balik kesehariannya yang biasa, Yubona ternyata menyimpan rahasia besar yang... sebagai penembak jitu legendaris yang dijuluki dengan Kingfisher ya, yang bekerja untuk organisasi pembunuh rahasia demi membasmi kejahatan dan membasmi penjahat-penjahat kejam yang lolos dari jeratan hukum nih. Jadi ketegangan semakin memuncak ketika suaminya sendiri, sang reporter investigasi, dapat tugas untuk meliput dan memburu sang penembak jitu misterius tersebut ya. Sementara seorang detektif cerdas juga mati-matian berusaha untuk menguak identitas aslinya. Jadi perpaduan antara aksi menegangkan, dinamika rumah tangga dan bumbu komedi membuat drama ini benar-benar kayaknya wajib masuk bucket list kalian. Jadi begitulah ya teman berdua ya. Kalau kalian sendiri nih, kalian tuh suka drakor yang genrenya apa sih? Ya, kalau dia sih yang jangan terlalu slow lah ya, jangan terlalu menye-menye slow gitu, kayak slow burn enggak sih kayaknya, itu kurang memacu adrenalin. Iya, ini ada Assault for Killer season 2 tuh, itu juga, ini juga sih wajib juga sih itu Assault for Killer. Yang season 1 bagus banget, Dewa belum nonton yang season 2 nya ini ya. Itu dia ya teman berdua. Kita langsung lanjut aja ke lagu berikutnya nih, ada Fizz dengan O2. Check it out.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
4: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
3: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan ada kabar dari musik indie tanah air nih. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ya kembali memberikan dukungan nyata dengan memfasilitasi produksi musik video terbaru dari band reggae inspiratif, yaitu Tropical Forest nih. Jadi band yang sangat dikenal konsisten mengusung isu-isu pelestarian lingkungan lewat narasi green music ya, baru saja merampungkan video musik untuk lagu mereka berjudul Mikroplastik ya. Proses produksinya pun digarap secara apik oleh talenta lokal berbakat Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media ya, dengan mengambil lokasi syuting yang sejuk dan asri di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Menariknya lagi, proses pembuatan video klip ini juga mendapatkan dukungan penuh nih dengan hadirnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang turut memantau langsung di lokasi. Jadi perpaduan antara karya seni musik dan pesan kepedulian lingkungan yang luar biasa ya. Mungkin kalian banyak yang udah penasaran gimana sih musiknya. Jadi kita langsung aja kita putarkan ya dari Tropical Forest dengan Mikroplastik. Check it out.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kembali ada kabar yang kurang menakan-nakan nih dari permusikan K-pop. Ada kabar yang baru yang cukup mengejutkan juga dari salah satu idola berbakat yang mengumumkan keputusan penting demi kesehatan dirinya ya. Suye dari grup idol Say My Name resmi mengumumkan untuk mengambil masa istirahat atau hiatus sementara dalam waktu dari seluruh kegiatan grup. Keputusan ini diambil terpaksa demi fokus memulihkan diri kesehatan sedang menurun akibat kelelahan fisik. Agensi menyatakan bahwa langkah pemulihan total ini sangat diperlukan oleh agar Suye bisa kembali menyapa penggemar dengan energi yang jauh lebih prima dan bugar di masa mendatang ya. Dan dukungan pun mengalir deras dari para penggemar di seluruh dunia untuk kesembuhannya. Itu dia ya teman-teman dua ya. Ini langsung saja kita ke lagu selanjutnya nih. Ada Shakira Fier dengan Tatap Mata.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman berdua bersama Dewa tentunya. Jadi teman berdua, kalian pernah gak sih merasa takut yang amat-amat sangat gitu ya, terhadap sesuatu yang sebenarnya itu menurut orang lain itu biasa aja, kayak ketinggian, ruang sempit, atau bahkan benda-benda tertentu gitu. Sementara orang lain itu menganggapnya hal sepele. Rasa takut yang berlebihan ini ternyata punya penjelasan ilmiah tersendiri nih. Jadi fobia bukanlah sekedar rasa takut biasa yang dibuat-buat atau ketakutan sesaat ya. Jadi fobia terbentuk melalui proses psikologis dan biologis yang kompleks di dalam otak nih, melibatkan bagian dari amigdala ya,

itu kayak rasa takut yang lebay aja, terlalu dibuat-buat, ternyata enggak ya. Ternyata ada respon tubuhnya yang mengalami seperti itu ya. Ada dari faktor genetik juga, atau mungkin dari apapun itu yang mengakibatkan adanya respons biologi dan psikologis itu ya, teman-teman dua ya, gitu. Jadi kalau ada teman kalian yang fobia akan sesuatu hal ya, jadi itu harap dimaklumi, karena ternyata kita sekarang tahu, jadi belajar jadi tahu gitu ya. Jadi ini dia, ada Baby Don't Hurt Me dari David Guetta, Anne Marie dan Coi Leray. Check it out.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Produk Air dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, masih menemani Sabtu pagi kalian ya di program Sepada. Selamat pagi teman Produk. Buat teman Produk nih yang udah siap-siap mau hangout atau udah punya agenda seru di luar rumah hari ini ya, pastinya wajib banget buat cek kondisi cuaca dong ya, biar rencana akhir pekan kalian aman dan outfit kalian gak salah kostum ya. Nah, biar persiapan beraktivitas kalian makin matang nih, pagi ini Dewa udah terhubung langsung dengan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya ya, untuk memberikan update cuaca paling akurat buat semuanya. Langsung aja yuk kita simak informasi prakirawan cuaca terkini selengkapnya yang akan disampaikan oleh prakirawan Arin. Halo Kak Arin, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi teman Produa dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini juga cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Produa, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Produa semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin. Jadi itu ya teman Produa ya, untuk perkiraan cuaca hari ini nih. Jadi buat kalian ya yang mau keluar-keluar, jangan lupa juga tuh ada potensi untuk menurunnya kualitas udara ya. Jadi pastikan kalian membawa masker dan minum air yang cukup biar kalian gak radang tenggorokan. Oke. Langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata. Check it out.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkembangan ini ya, perkembangan K-pop nih, khususnya para Sone ya. Ada kabar berita yang terbaru datang dari salah satu idol legendaris generasi kedua yang sukses bikin warganet heboh ya. Jadi Yuri dari grup Iconic Girls Generation atau Sonyu Side ya, secara resmi mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan SM Entertainment nih setelah kontrak eksklusifnya berakhir. Meskipun demikian, para penggemar tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena agensi memastikan bahwa aktivitas Girl Generation akan tetap berlanjut di masa depan dengan koordinasi khusus para member. Dan keputusan Yuri ini menandai langkah barunya untuk memperluas karir solo di dunia akting dan hiburan ya. Sementara ikatan kuat antara member SNSD dipastikan tidak akan pudar. Jadi gitu ya teman berdua ya. Jadi jangan sedih dulu, karena mungkin Yuri ini mau mengembangkan karir solonya gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya. Ada Meghan Trainor dengan I'll Be There For You.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, dan waktu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita waktunya untuk ngobrol pagi nih teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Dewa di ngobrol pagi. Buat kalian yang tiap hari nggak pernah absen scrolling TikTok nih, pasti belakang ini sering nemu tren visual yang unik yang seliweran di FYP kalian ya. Yap. Apalagi kalau bukan tren black finger ya. Jadi visual jari jemari yang diwarnai hitam pekat ini mendadak jadi sorotan yang banyak diikuti para kreator konten kreator di seluruh dunia nih, termasuk di Indonesia nih. Ada yang bikin video lip sync, storytelling, sampai konten estetik dengan memamerkan jari-jari hitam mereka di depan kamera ya. Terus, dari mana sih tren ini sebenarnya bermula ya? Jadi awalnya tren ini mencuat dari komodifikasi estetika grunge, goth, dan emo culture yang kembali bangkit di kalangan Gen Z nih melalui platform TikTok. Kreator yang menyukai gaya busana serba gelap mulai bereksperimen dengan mewarnai ujung jari mereka menggunakan kutex hitam ya, racikan henna gelap hingga bahan pewarna temporer nih. Jadi visualnya yang kontras, dramatis, dan membuat gerakan tangan di video tuh lebih hidup gitu, tajam, dan langsung mencuri perhatian penonton hanya dalam hitungan detik nih. Tapi apakah black finger ini cuma sebatas gaya visual di depan kamera? Ternyata ada pesan emosional yang lumayan nih di baliknya nih. Tapi sebelum kita bedah apa makna di balik warna hitam tersebut, mungkin kita lanjut lagu dulu kali ya. Ada Lani dengan Alonica, check it out.

0: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
1: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeay, masih di ngobrol pagi ya bersama Dewa, masih ngebahas fenomena Black Finger nih yang lagi hits di sosial media ya. Di segmen pertama tadi kita udah bahas tentang asal-usul visualnya yang berakar dari subculture grunge ya. Nah, kalau kita bedah dari sisi psikologisnya dan makna budaya popnya ya, warna hitam pada jari jemari ini menyimpan beberapa simbolisme penting nih. Salah satunya adalah bentuk perlawanan standar kecantikan ya. Selama ini standar kecantikan tangan sering diidentifikasikan dengan

kuku bersih, mulus, atau warna pastel yang lembut ya. Jadi Black Finger ini hadir untuk membentuk atau mendobrak aturan itu, untuk menunjukkan bahwa kecantikan juga bisa hadir dalam bentuk yang mentah, gelap, dan tidak konvensional gitu. Yang kedua adalah ruang aman untuk menyampaikan rasa nih. Jadi bagi sebagian Gen Z ya, mewarnai jari menjadi hitam adalah bentuk ekspresi atas rasa kesepian, perjuangan kesehatan mental, atau perasaan terasingkan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan ada lagi yang menyebutkan bahwa identitas kedewasaan dan misteri nih. Jadi warna hitam di ujung jari memberikan inspirasi sosok yang mandiri, berani beda, dan memiliki aura misterius yang sangat kuat berinteraksi di ruang digital gitu. Jadi buat mereka yang meramaikan tren ini ya, Black Finger adalah kanvas kecil di tubuh mereka untuk menyuarakan autentifikasi dari diri mereka, dan tanpa perlu dinilai oleh orang lain gitu ya. Jadi lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Rizky Febian dengan Malam Rawan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Oh, ya,

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Ngobrol Pagi ya. Dan melengkapi obrolan kita tentang tren Blackfinger ya, ada beberapa fakta menarik dan hal penting nih yang wajib banget kamu tahu sebelum cobain tren ini nih. Jadi yang pertama nih, sudah ada sedak zaman kuno ya, mewarnai jemari dengan bahan gelap. Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Di beberapa tradisi kuno Timur Tengah, Afrika Utara dan Hindia, penggunaan henna hitam dan zat pewarna alami pada kuku dan ruas jari sudah digunakan sejak ratusan tahun sebagai simbol perlindungan dan ritual adat nih. Jadi yang kedua nih, ada efek illusion of movement ya. Jadi secara teoritis dalam pembuatan video, warna gelap di ujung jari membuat mata penonton itu menjadi lebih fokus dan gestur tangan gitu. Ini alasannya kenapa konten dance dan pantomim di TikTok terasa lebih memukau saat pergerakan memperagakan Blackfinger ini ya. Dan yang terakhir nih, ada waspadai keamanan bahan pewarna ya. Jadi buat teman produa yang mau coba tren ini secara DIY ya di rumah, tolong berhati-hati dalam memilih bahannya. Hindari memakai black henna atau pewarna buatan yang mengandung bahan PPD atau parapelin diamin ya, secara berlebihan karena bisa memicu iritasi dan reaksi alergi parah pada kulit tangan kalian ya. Jadi gunakan kutex atau pewarna khusus kulit yang udah teruji aman nih. Jadi kesimpulannya nih, ikutan tren viral tuh seru banget sebenarnya ya, melatih kreativitas juga, tapi tetap utamakan keselamatan karena kesehatan kulit kamu. Jadi gitu ya. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada The Panturas dengan Queen of Soul. Check it out.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Yeah, teman bro dua ya, nggak kerasa udah waktu hampir pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Itu artinya kita harus berada di penghujung kebersamaan kita di program pada hari ini nih. Jadi terima kasih buat kalian semua ya yang udah bangun pagi, kirim salam, request lagu kesayangan, dan nemenin obrolan seru kita hari ini ya, mulai dari info cuaca, tren media sosial, hingga berbagai informasi menarik lainnya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan dan penuh energi positif, dan tentunya tetap produktif ya. Jangan lupa terus pantengin di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Jadi Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Nikmati hari Sabtu kalian, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di keseruan selanjutnya ya. Ciao, bye bye.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Yayasan Madani Berkelanjutan atau Madani meluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Kita untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, penutur sastra lisan Dayak Kayan ini, Marta Haran, dan juga budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyup. Ia mengungkapkan kalau lagu ini lahir setelah berdiskusi bersama dengan produser Adai yang dekat dengan masyarakat adat Dayak Kayan Kalimantan Utara. Lagu ini terinspirasi perjuangan masyarakat Dayak Kayan yang mempertahankan tanah leluhur dari tekanan kepentingan ekonomi, sekaligus mengajak memperkuat solidaritas menjaga lingkungan. Tahun Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. The Devil's Worst Parade 2 resmi tayang di Hulu dan juga Disney Plus Hotstar, melanjutkan kisah ikonik 20 tahun setelah film pertamanya dirilis pada tahun 2006. Annie Hathaway, Meryl Streep, dan juga Emily Blunt kembali memerankan karakter utama, didukung sejumlah pemain baru seperti Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, dan Pauline Calamet. Film kembali menampilkan dunia fashion sebagai daya tarik utama melalui rancangan custom Molly Rogers, menampilkan cameo sejumlah tokoh terkenal, serta kembalinya David Prankel sebagai sutradara. Info Pro 2 terakhir datang dari trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan global pada November 2026. Film adaptasi dua bagian karya Nitesh Tiwari ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Saipa Lavi, dan juga Iyas. Bagian pertama mengisahkan awal konflik antara Rama dan Rahwana yang berpuncak pada penculikan Sita. Sementara bagian kedua akan menampilkan misi penyelamatan serta pertemuan terakhir. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang. We'll be right back.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah pukul 10 di menit ke-13 hari Sabtu. Dan Amala nemenin kamu sampai sepanjang santai siang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini sesuai segmen kita santai, Amala bakal masukin, puterin lagu-lagu santai buat kamu untuk menemani di siang hari ini. By the way teman Pro 2, kira-kira udah pada ngopi atau belum? Kadang tuh ya teman Pro 2, dulu kita tuh waktu kecil bingung kenapa ada orang dewasa secandu itu sama kopi, tapi ternyata pas kita udah dewasa baru sadar ternyata kopi walaupun cuma minuman aja itu tuh ternyata senikmat itu, dan mungkin bisa jadi pelipur lara juga buat kamu, atau mungkin jadi teman weekend kamu, karena kadang kita pengen cari ada yang menemani kita tuh kan belum tentu ada ya teman berdua, maksudnya ada yang kesibukannya selaras sama kita, sama-sama lagi weekend, dia juga weekend, tapi ada juga mungkin yang weekend tetap juga kerja sama kayak malah pada hari ini ya teman Pro 2, tapi nggak apa-apa, kita nikmati dan enjoy aja. By the way, seperti biasa di santai siang kali ini teman Pro 2, kita ada di Pro 2 His List. Jadi buat kamu aku ingetin, jangan lupa buat request lagu, kamu bisa request di hotline kita di 08 11523 924, atau teman Pro 2 juga bisa komen-komen di aplikasi RRI Digital ya, itu tuh kayak media sosialnya RRI. Jadi kalau kamu pengen dengerin Pro 2 dari seluruh Indonesia juga bisa banget. Kayak tadi malam itu malah pantau ada yang dengerin dari daerah lain juga gitu ya. Ternyata itulah teman Pro 2, zaman sekarang tuh serba era digital. Jadi radio juga ada RRI digitalnya. Terus selain itu kamu juga bisa request lagu di Instagram kita. Kamu bisa berteman di follow aja @RRIPro2_Palangkaraya. Tadi ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 namanya Kalnaldi. Katanya kira-kira makanan apa ya yang enak dikonsumsi di santai siang. Menarik nih teman berdua. Tolong dong mungkin buat kamu yang udah makan siang kasih tahu ke kita menunya apa. Kalau Amala tadi makan pagi sarapan plus makan siang, makan udang butter cream. Udang butter cream. Tapi emang menunya kayak gitu. Jadi kayak udang ada rasa manis-manisnya, creamy dari butter, tapi rasanya asin gitu, enggak yang dominan rasa manis. Jadi kayaknya dicampur sama nasi enak gitu ya. Tapi entah kenapa tadi makannya sedikit aja teman Pro 2. Mungkin karena udah kenyang karena udangnya, jadi nasinya gak terlalu sampai habis. Nah buat kamu mungkin ada rekomendasi makanan-makanan yang bakal dikonsumsi bisa sampai habis, atau mungkin bisa tambah piring nasi, silahkan komen dan jangan lupa buat request lagu.

0: Kalau pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya nggak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang nggak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
3: Ya Pro 2, teman terbaik kamu bareng sama Mala masih di Pro 2 Yes Les. By the way, teman Pro 2 masih di santai siang, rekomendasi makan siang yang kayaknya bakal banyak gak ditolak orang, atau mungkin buat kamu yang gak nafsu makan jadi bakal ngabisin makanan, itu adalah makanan sate. Jadi ternyata teman Pro 2, menu yang satu ini itu tuh juga terkenal sampai ke luar negeri, bahkan dianggap sebagai salah satu makanan terenak yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang kita tahu kan adalah rendang ya, makanan terenak yang ada di dunia. Ternyata teman Pro 2, sate itu juga masuk dalam nominasi. Karena banyak orang yang berpendapat makanan sate itu tuh kayak effortless, tapi bikin nampol, terutama bumbu kacangnya. Dan ternyata teman Pro 2, mungkin buat kamu yang suka makan sate dengan bumbu kacang, kamu juga harus tahu kalau misalkan sate itu juga ada namanya bumbu kecap. Jadi sama-sama ditusuk gitu ya, terus dibakar, tapi perbedaan ada dalam bumbunya aja. Satunya pakai bumbu kacang, satunya pakai bumbu kecap. Jujur kalau misalkan kamu suka banget sate dengan rasa autentik dan tradisionalnya, kamu bisa milih sate versi bumbu kacang. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 pengen makan sate tapi kayak ada rasa segar-segar dan rujaknya, kamu bisa menambahkan pakai bumbu kecap aja, campur di jeruk nipis, potongan bawang merah, bawang putih, sama potongan cabai. Itu juga gak kalah enak teman Pro 2. Tinggal gimana, mungkin kamu bisa mencari kira-kira sate, paman sate mana gitu ya yang buka siang hari. Kalau Amal sih makan siang hari biasanya pesan sate tuh di makanan order online. Di sana ada salah satu sate favorit Amala. Klunya biasanya satenya plus porsinya dicampur sama es teh. Jadi kayak sate sama es teh udah deh. Itu harganya kurang lebih 30.000. Udah bikin kenyang di siang hari ya teman Pro 2. Bahkan sampai sore, dan bahkan kalau misalkan malam gak pengen ngemil, udah cukup makan sate aja kayaknya udah happy banget deh. Jadi kalau misalkan kamu bingung makan siang apa, mungkin kamu bisa mencoba menu yang satu ini. Jangan lupa teman Pro 2 komen-komen juga biasanya menu andalan kamu kalau lagi malas makan itu apa.

resensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Pro 2 teman yang terbaik, kamu masih di Pro 2 His List. Ngomongin tentang kira-kira makanan apa nih yang bisa bikin kita gak bosan ya. Kalau menurut teman Pro 2, ada dari Kak Ihsan dan dari teman kita Kak Amin. Namanya mirip banget sama penyiar Pro 1 Palangkaraya. Ada juga namanya Amin by the way teman Pro 2. Kalau menurut mereka adalah yang satu bilang kebab, yang satunya lagi bilang burger. Kalau amal perhatikan ya, memang kebab sama burger itu tuh termasuk makanan yang bikin kenyang gak sih teman Pro 2? Dan burger itu kan termasuk junk food kan. Nah kalau kebab itu masuk junk food gak sih? Kayaknya enggak deh ya teman Pro 2. Karena kan di dalamnya ada adonan tepung, terus juga ada sayur. Sama sih mirip-mirip kayak burger ya. Tapi teman Pro 2, kedua makanan ini memang merupakan last option juga kalau misalkan kamu pengen kenyang tapi malas banget ketemu sama nasi. Mungkin karena nasi itu adalah makanan wajib kita. Jadi kalau misalkan ada momen di mana hari kita tuh bosan mengkonsumsi makanan wajib kita, itu tuh wajar-wajar aja teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah mengkonsumsi dua makanan favorit bagi banyak orang. Kita bahas dulu yang pertama, burger. Jadi kalau ngomongin tentang burger, teman Pro 2, itu biasanya ada daging panggang. Nah, daging panggang ini menghasilkan aroma yang begitu kuat yang langsung merangsang indera penciuman dan memicu rasa lapar gitu ya. Jadi kita kayak pengen cepat-cepat mencoba rasa dagingnya, ditambah ada roti di atasnya yang crunchy, kulitnya yang enak gitu ya. Terus juga ada campuran sayur, mayones, saus sambal, atau mungkin ada keju di dalamnya. Itu yang bikin orang jadi pengen makan, ngemil. Tapi gak cuma ngemil, tapi juga bikin kenyang. Itu sih sebenarnya definisi kita tuh pengen ngemil tapi tetap kenyang dan gak kelaparan. Terus yang kedua, ada versi ketimur-timuran. Jadi kebab sama burger itu kalau diperhatikan memang mirip banget ya teman Pro 2. Cuman mungkin burger versi Hollywoodnya. Nah kalau kebab tuh versi ala timurnya. Jadi kalau kebab sendiri teman Pro 2, kalau yang kita tahu gitu ya, aku tuh pernah ngomong sama owner kebab. Ternyata dari asal-usul tempat kebabnya sendiri, kebab tuh aslinya bentukannya bukan kayak kebab yang kita tahu di Indonesia. Jadi modelannya tuh bahkan di dalamnya tuh bener-bener melimpah banget isinya daripada kulitnya. Tapi kalau di Indonesia tuh udah di apa ya, bahasanya tuh udah dibikin sesuai sama lidah lokal orang Indonesia. Ada salah satu kebab di Palangkaraya yang aku tuh awalnya gak suka kebab ya teman Bro 2. Meskipun aku punya keluarga jadi jualan kebab, tapi aku tuh jujur gak suka kebab. Tapi gara-gara aku mengkonsumsi kebab, salah satunya bintang tamu kita kemarin tuh ada, itu dari situ aku baru sadar ternyata kebab tuh seenak itu teman Pro 2. Ternyata mungkin yang aku suka tuh adalah kebab di dalamnya tuh gak cuma daging sama sayur, tapi juga dicampur sama kentang. Coba deh teman Pro 2 cari, ada kebab di dalamnya ada kentang, ada daging, itu tuh benar-benar seenak itu. Aku baru sadar ternyata kebab adalah makanan terenak yang ada di dunia. Nah mungkin kalau misalkan teman Pro 2 bingung mau makan apa siang kali ini, boleh coba kebab atau burger. Tinggal cari yang mana yang paling dekat sama rumah kamu, biar gak perlu capek-capek buat pergi jauh gitu ya. Terus sambil request lagu bareng sama kita. Seperti teman kita tadi, ada yang request lagunya Rasa dari Sisi Tipsy, dan juga ada yang tadi request lagunya Hinaus dari Camila Cabello. Langsung aja kita puterin.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau dari tadi kita Pro 2 Hislis muterin lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara Inggris ya teman Pro 2. Kali ini ada request lagunya dari K-pop atau Korean Pop Idol Korea Selatan. Kali ini ada Twice This Is For yang udah di request sama teman kita Kak Eni. Oke, langsung aja kita puterin dan masih 1 jam lagi buat request lagu. Buat kamu jangan lupa hubungin aja call hotline kita di 0811523924 atau kamu juga bisa ke WhatsApp, tadi WhatsApp udah, ke RRI Digital atau juga di Instagram kita di @RRIPro2Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji

0: jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, produser main terbaik, kamu masih bareng sama Amala di Santai Siang. By the way, teman produser, jadi postingan TikTok Indonesia Kaya, ternyata sepanjang bulan Agustus ada galeri Indonesia Kaya yang dibuka secara gratis, yaitu menghadirkan pertunjukan-pertunjukan yang gratis yang sayang banget dilewatkan buat anak-anak muda. Apalagi mungkin buat kamu yang pecinta seni gitu lah, atau kamu mungkin suka sesuatu yang estetik, pas banget teman Produa untuk jangan lewatkan berbagai agendanya. Dan katanya notes, kamu bisa mereservasi untuk ikutan di H-5 sebelum pertunjukan berlangsung. Dan pertunjukan itu setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan untuk pertunjukan pukul 15 waktu Indonesia Barat gitu teman Produa. Jadi kamu bisa mengagendakan akhir pekan kamu buat nonton pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya. Ada apa aja? Paling pertama teman produser ada Kodrat. Jadi ini akan diperankan oleh Yayasan Seni Gigi Art of Dance. Hari Sabtu ini 1 Agustus 2026 jam 15 dan jam 19 waktu Indonesia Barat. Tempatnya ada di Grand Indonesia West Mall lantai 8 di Jakarta. Nah, teman produser, buat kamu mungkin yang tahu atau pengen tahu kegiatannya gitu ya, kamu bisa cari aja indonesiakaya.com. Siapa tahu teman produser bulan Agustus ada yang berangkat ke Jakarta, kamu bisa notes. Terus juga di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 juga ada Teater Pandora. Itu setiap di pukul 3 dan juga pukul 7 malam. Terus teman produser ada Kidung Bahaduri. Itu akan diperankan oleh berbagai macam selebriti. Di sana ada Dian HP, Chandra Satria, Sita Nursanti, Andrea Miranda, dan juga Jessica Januar. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Terus ada Sangkala 9/10, itu dari Teater Apnon. Itu juga akan hadir di tanggal 22 Agustus hari Sabtu. Dan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2026 ada Cerita Tentang Sumpah Pejuang, Perkumpulan Kesenian Miss Cici tahun 1928, sama di pukul 3 dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa mereservasi setiap hari Senin di indonesiakaya.com. Pertunjukan itu gratis buat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia juga. Jadi buat teman-teman produser yang aduh aku tuh pengen banget deh bosen hiburan gitu-gitu aja, pengen hiburannya tuh benar-benar ngehibur gitu ya, atau mungkin buat kamu yang pengen punya pengalaman baru, pas banget kunjungi aja websitenya, namanya indonesiakaya.com.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produk dengan terbaik kamu masih di Produk Hislist atau program request lagu di Santai Siang. Kali ini udah ada teman kita dari Kak Agnes. Katanya Kak tolong puterin lagunya Roni Parulian. Dan gak tahu kenapa makin kesini tiap aku dengerin Roni, aku makin suka sama suaranya Roni. Dan kalau aku pikir-pikir, padahal apakah memang suaranya bagus atau kenapa? Dan ternyata jawabannya adalah yang aku suka tuh bukan cuma suaranya aja, tapi adalah orangnya. Tapi memang ya teman berdua, kalau misalkan ditanya gitu ya, wanita-wanita Indonesia sekarang tipenya tuh siapa gitu, pasti orang tuh rata-rata jawabnya Roni Parulian. Kenapa ya teman berdua ya? Mungkin selain karena good looking, dia tuh juga vibes-nya tuh cowok Indonesia yang maco banget gitu loh gitu. Jadi kayak boyfriend material gitu. Jadi tiap masa tuh ada idol cowoknya sendiri-sendiri. Kayak dulu Iqbal Ramadan, terus Jeffrey Nicole, terus sekarang Roni Parulian gitu deh pokoknya teman pro 2. Dan rata-rata dari mereka tuh adalah kalau enggak pinter acting atau enggak pinter nyanyi. Tapi kayaknya menurut aku di antara pinter acting, pinter nyanyi, kalau dua-duanya bisa gitu ya, apalagi pinter untuk memberikan waktu ke kita, itu kayaknya paket combo teman pro 2. Jadi buat kamu yang udah punya, mendingan disyukurin, jangan ngelihat kiri kanan, depan belakang gitu ya. Cukup yang udah ada di samping kamu itu aja dijaga sampai maut memisahkan. Kayak lagunya Roni Parulian nih, teman berdua. Ada butuh waktu yang udah di request sama Kak Agnes. Langsung aja kita puterin.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: happier. Are you a fire?
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih stay tune di FM 92,4 MHz. Kira-kira jam 12 nih kamu lagi pada ngapain, teman Pro 2? Enak banget kalau misalkan tidur siang sambil dengerin musik ya. By the way, sekarang kita udah ada di pukul 12, itu artinya kita lagi ada di program Muda Kreatif. Kita bakal bincang-bincang mengenai usaha kreatif, teman Pro 2, selama 60 menit ke depan. Jadi mungkin buat kamu yang pengen join, boleh banget telepon aja ke 0811523924. Dan kali ini kita akan puterin ada lagunya Kesini Dekat-Dekat.

0: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai semuanya, teman Pro 2 bareng sama Mala. Sekarang kita udah ada di program obrolan mudah kreatif. Dan seperti biasa di pukul 12 kita bakal ngobrolin tentang usaha-usaha kreatif yang apa aja ada di Kota Cantik Palangkaraya. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang usaha kebab yang ada di Palangkaraya. Dan saat ini bintang tamunya ini ada Kak Dede Rahmat Madani. Mala sapa dulu, selamat siang kakak.
1: Selamat siang teman Pro 2.
0: Aku manggilnya kakak, abang, mas.
1: Abang aja sih.
0: Abang. Tapi by the way kalau banjir kakak ya biasanya.
1: Iya kalau banjir ya, kakak.
0: Abang ya. Oke, ini teman Pro 2 kita bakal kenal-kenalan sama Abang Dede ya. Dan gimana sih kisah kreatifnya sampai sekarang?

0: mana nih Bang Dede?
1: Kalau asli bingungnya sih sebenarnya, kalau lahirnya di Palangka.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau bapak itu orang Tasik, asli orang Tasik.
0: Oh.
1: Ya. Ibu orang keturunan Jawa, Malang, Malang Jawa Timur ya?
0: Iya.
1: Nah, itu saya lahirnya di Palangka. Jadi keturunan Banjar, keturunan Dayak tuh enggak ada sebenarnya.
0: Oh.
1: Cuman lahir di sini, teman orang Banjar, jadi ngomong tuh bahasa Banjar gitu.
0: Tapi Abang ada punya keluarga enggak orang TPRI?
1: Keluarga enggak ada, cuman teman ada gitu.
0: Ada loh Bang yang mukanya mirip banget sama Abang. Aku tadi kayak ini kayak muka temanku gitu. Dia kameramen di sana gitu.
1: Berarti pasaran banget ya.
0: Enggak sih, memang kayaknya sama-sama orang Jawa kali ya. Terus besar di Banjar juga gitu. Nah, Bang Dede sendiri tadi katanya mention sebelumnya di apa balik kamera bilang kalau misalkan kuliah di Banjarmasin ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti gimana tuh caranya Abang buka usaha? Apakah dari Banjarmasin dulu kah atau gimana?
1: Dulu awal mula buka usaha kan dari saya masih kuliah tuh Kak. Belajaran dari YouTube aja dulu tuh, dari YouTube terus kayak studi banding ke orang jual-jual kebab juga dulu.
0: Oh.
1: Kebetulan dulu ada temen juga jual kerja di kebab, salah satu brand kebab di Banjar.
0: Berarti itu awal mula yang mantik untuk jual kebab.
1: Iya, betul. Jadi kayak cari-cari info lah, cari-cari info, penasaran nih. Terus diperdalam, belajar dari YouTube. Habis dari belajar YouTube, coba-coba memberanikan diri jualan di kos. Dimasukin ke GoFood gitu kan. Jadi sudah masuk di GoFood, kita kasih ke influencer ya, food vlogger di Banjar. Nah, dari situ orang tuh mulai tahu.
0: Oh, tapi memang Banjar gede banget kayak
1: ya,
0: kekuatan food vloggernya, influence-nya ya kan Kak.
1: Di sana lebih ya, lebih banyak food vlogger dan kalau tentang kuliner tuh cepat nantinya.
0: Iya benar, jangkauannya tuh lebih langsung naik gitu.
1: Iya betul. Tapi kalau dulu bukan kebab sih Kak jualannya pertama kali.
0: Apa tuh?
1: Lumpia beef.
0: Lumpia beef. Oh, lumpia isinya daging.
1: Ide tuh pakai kulit lumpia.
0: Iya.
1: Tapi kayak burger, isiannya ada makaroni, ada jagung, ada pakai daging burger, tapi pakai kulit lumpia gitu Kak.
0: Aduh, aku jadi lapar lagi. Lagi puasa lagi.
1: Jam-jam ini.
0: Iya, jam-jam. Tapi kan mirip kayak kebab juga kan Kak?
1: Ya, bisa dibilang mirip kebab, cuman dia kotak kayak martabak.
0: Oh.
1: Ya, perpaduan kebab, martabak, burger.
0: Oh.
1: Jadi lumpia beef gitu.
0: Itu dapat idenya murni dari Kak Bang Dede sendiri atau dapat dari YouTube?
1: Dari YouTube sih sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Belajar itu kan dari YouTube terus cari-cari tahu nih tentang kebab. Dulu sudah lumayan rame yang lumpia beef tuh.
0: Iya.
1: Sampai-sampai orang punya kos tuh bingung kok Gojek pada masuk ke kos nih. Jadi bingung kok yang punya kos nih banyak Gojek masuk. Saya bilang lah saya jualan di sini katanya.
0: Oh, orang-orang tetangga tuh pada enggak tahu.
1: Enggak tahu awalnya. Cuma kita promosinya lewat Gojek, lewat GoFood itu Kak.
0: Iya, iya. Aku penasaran nih Kak, berapa lama akhirnya Kakak bisa balik modal? Dari awal merintis terus apa membayar para influencer untuk bisa mempromosikan.
1: Kalau balik modal itu relatif aja sih Kak. Cuman ya namanya usaha kan kita terkumpul itu mutar lagi terkumpul mutar lagi supaya usaha kita tetap jalan, tetap maju. Istilah balik modal tuh ya nggak ada sih benarnya, asal mutar aja duit itu Kak.
0: Oke. Jadi memang harus punya pemahaman akan hal itu kayak ya, biar nggak down juga
1: ya, mindset kita harus kayak gitu kalau memang pengusaha dengan jangan kita terkumpul uang nih sudah kembali modal nih, nggak, pokoknya ada terkumpul duit itu mutar lagi buat modal lagi gitu Kak, supaya kita tuh maju soalnya gitu.
0: Oke, keren sih. Terus ketika Kakak udah bikin lumpia beef sampai akhirnya jadi kebab Aki Hamid tuh gimana caranya Kak?
1: Dulu kan bertahan jualan lumpia beef waktu di Banjar.
0: Iya.
1: Itu nambah-nambah kebab karena waktu itu pengen kreatif aja sih, nambah-nambah menu gitu Kak.
0: Oh.
1: Nah, terus itu kebab itu masih belum booming waktu itu kan. Jadi pas setelah itu saya lulus, saya terpaksa ke Palangka Raya untuk nemenin ibu juga di Palangka, buka juga di Palangka. Nah, kebetulan mungkin lidah orang Banjar dan orang kita ini beda mungkin.
0: Beda.
1: Kalau di Palangka nih lumpia beef kurang waktu itu Kak. Maka dari itu kita lebih ke majukan kebab. Nah, alhamdulillah waktu kebab kita majukan rame gitu.
0: Iya, di Palangkaraya malah kebab yang antusiasnya tinggi gitu kayak.
1: Antusiasnya tinggi kebab.
0: Oke, kalau Aki Hamid sendiri tuh artinya apa sih Kak?
1: Aki Hamid itu tuh nama bapak saya sih.
0: Oh, aku tuh nyari kan apa ya arti Aki Hamid.

0: Ya, menebak-nebak juga nama bapak ternyata.
1: Iya, itu kan ngambil kenangan dari bapak. Bapak usaha ini kan memang saya jualan itu sudah lama.
0: Iya.
1: Cuma waktu itu namanya masih Bang Dede, kayak lumpia lumbib Bang Dede gitu kan.
0: Oh.
1: Jadi bapak meninggal tahun 2020. Ya. Ya, karena banyak juga kan kenangan sama bapak, ngambil kenangan dari bapak kan. Jadi Aki itu kan kakek.
0: Aki.
1: Aki itu kakek, kebetulan keponakan saya manggil bapak tuh Aki, Aki kakek Hamid itu bapak saya. Jadi Aki Hamid gitu.
0: Aku kira dari bahasa Arab gitu kan. Iya, atau apa gitu. Oh, ternyata terjawablah kakek Hamid ya.
1: Aki, Aki Hamid. Banyak yang ngira Aki, Aki mobil, bukan. Aki Hamid, Aki itu kakek, kai kalau orang Banjar kan.
0: Nah, teman pro 2, tentunya buat kamu yang lagi mendengarkan kita boleh banget buat bergabung dan juga bertanya. Kita sekarang lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya juga, dan kita bakal sebentar, sesaat lagi. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan lupa juga buat WhatsApp di 0811 523 924.

0: Radio Pro 2, teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di TikTok official Pro 2 Palangkaraya dan juga yang lagi dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Bang Dede. Bang Dede, usaha itu kan masih ada titik jatuh bangunnya kan?
1: Iya.
0: Ada nggak titik terpuruk banget untuk selama menjalankan bisnis usaha kebab ini, Bang Dede?
1: Kalau titik terpuruk jatuh bangun itu pasti ada sih, Kak.
0: Iya.
1: Jadi ada pengalaman yang paling berkesan itu selama usaha ini, dulu pernah sampai itu, kena tipu, Kak.
0: Hah?
1: Kena tipu dan kami malah kena fitnah.
0: Wow.
1: Jadi waktu itu sampai masuk ke kantor polisi dulu di bagian penyidik dipanggil polisi bagian penyidik 5 jam itu diinterogasi. Gara-gara dulu kan kita ngambil daging, diambil di salah satu perusahaan di Palangkaraya yang ada. Terus salesnya ini makai nama kita. Kita kan punya nama, terus kita tuh punya kayak kesempatan untuk ngambil daging dulu bayar nanti gitu. Nah, si sales ini ngambil daging itu sampai 20 juta. Tapi enggak dibayar. Jadi dikira perusahaan tuh kita yang ngambil, padahal enggak ada spacer pun enggak ada ngambil gitu.
0: Astaga.
1: Jadi dipanggil lah ke kepolisian. Jadi dilaporkan ke polisi itu. Jadi mau jadi tersangka waktu itu, tapi kita mengelak. Kita ada bukti, ini bukti chatnya loh. Jadi kita tuh enggak ada terlibat sekalipun gitu.
0: Iya, itu waktu di Banjar berarti
1: atau? Enggak, di Palangkaraya. Wih. Di Palangkaraya sini. Jadi di Polsek Sebangau waktu itu. Itu 5 jam kita diinterogasi di penyidik gitu.
0: Karena dagingnya 20 juta ya kayak.
1: Iya, dia tuh ngambil daging pakai nama kita. Jadi kita tuh ada kasbon gitu, Kak. Jadi sampai 20 juta. Bahkan itu pernah sampai 50 juta tapi dibayar. Nah, yang terakhirnya 20 juta. Tapi korbannya enggak aku aja kok. Di Palangkaraya ini brand-brand terkenal sudah banyak juga kena oleh dia tuh.
0: Pelakunya orang oknum gitu ya,
1: oknum,
0: kan?
1: Oknum, sales dia cewek dia.
0: Apa sih maksudnya ya, tiba-tiba menipu usaha orang gitu.
1: Usut-penyusut memang dia tuh dulu memang itu juga pelaku juga di daerah lain gitu loh, Kak. Jadi ketangkap, dikeluarkan dari penjara, sudah kan merantau lah dia ke Palangkaraya, bertingkah lagi ternyata kayak gitu.
0: Oh, paham. Tapi dia kayaknya udah nggak di sini lagi gitu kayak.
1: Masih dicari sih, masih.
0: Oke. Berarti kakak sampai sekarang belum kembali kerugiannya.
1: Kerugian tuh nggak cuma nama dan kita itu tadi dipanggil ke Polsek gitu.
0: Oh, iya, benar-benar.
1: Bagian penyidik gitu.
0: Itu tahun berapa, Kak, Bang Dede?
1: Itu 2000 berapa ya? 2023, 2023 deh.
0: Berarti baru-baru banget ya?
1: Baru.
0: Enggak yang lama-lama banget.
1: Pertama kali kita masuk ke, dipanggil polisi bagian penyidik pula langsung.
0: 5 jam lagi. Itu teman Pro 2 memang usaha enggak ada kalender sial gitu.
1: Iya, ya namanya usaha kan ya itu bukan untuk menyurutkan semangat kita untuk lanjut tetap kan usaha. Memang bagian dari ujian aja itu.
0: Iya, betul. Tapi Bang Dede sendiri pernah ini enggak kayak ada di titik ya udah deh enggak usah lanjut gitu atau kayaknya enggak ada gitu. Memang sudah sekuat mungkin udah jadi.
1: Pastinya ada, Kak. Okay. Kita membangun usaha pasti enggak mungkin ada keinginan untuk berhenti. Karena pasti kalau sudah merasa lelah, enggak ada yang beli, sepi ya pasti udah nggak jadi jualan aja sudah. Nah, di situ kita betul-betul mental diuji, Kak. Jadi untuk pelaku usaha sebenarnya itu mental. Pernah sering sih ini sepi, gimana nih untuk bayar sewa, untuk bayar karyawan segala nih.
0: Oh, ada di titik sepinya juga.
1: Pernah ya? Kak, pernah bahkan sehari cuma ada yang beli satu aja gitu.
0: Oh, itu zaman COVID-19 kah?
1: Zaman COVID. Terus waktu 2022, 2023 tuh sepi ada juga. Ditambah kan sekarang tambah banyaknya kompetitor.
0: Iya, benar.
1: Jadi disitulah kita untuk berpikir kreatif. Memang titik terendah itu ada. Kita merasa sudah bosan usaha, stuck di sini-sini aja. Itu hanya pemikiran kita aja, Kak. Coba kita keluar dari pemikiran kita itu. Karena kita sudah terlilit dengan pemikiran yang sempit. Coba kita terbuka. Ini memang ujian ini pasti berlalu aja. Jalanin aja terus pokoknya.
0: Bagus sih.
1: Mental pengusaha tuh kayak gitu, Kak. Kalau kita sekali down, enggak bangkit lagi, itu bukan pengusaha memang.
0: Berusaha keluar dari kesempitan berpikir gitu. Iya, tapi selama kan kompetitor tadi kata Kak Bang Dede banyak kan. apa sih yang membedakan antara kebab Aki Hamid dengan kebab-kebab yang lainnya yang kayak teman Pro 2 tuh harus coba gitu?
1: Untuk di kebab Aki Hamid kan memang dari awal kita jualan sudah terkenal dari kulitnya yang garing gitu kan.
0: Oh, crispy.
1: Crispy, dan ya harganya masih standar lah ibaratnya.
0: Berapa tuh Kak kira-kira harganya?
1: Itu kita paling dari harga 14 ribuan Kak. Hmm. 14 sampai yang paling daging yang paling premium 29.000.
0: 29.000.
1: Ya itu paling mahal sudah.
0: Kalau yang paling banyak dipesan biasanya menu apa nih?
1: Yang paling best seller kita ada di kebab beef grill. Dia itu pakai daging slice, pakai bumbu gitu.
0: Oke, okay, kan nanti Amal beli.
1: Nah, itu wajib Kak.
0: Itu berapa harganya Kak?
1: Itu 20.000 Kak.
0: Oh.
1: Kita memang pakai daging slice buat nge-grill itu.
0: Oke.
1: Itu memang paling best sellernya lah itu.
0: Iya, tapi kalau bumbu ada yang spesial nggak Kak? Atau mungkin sama aja rata-rata, tapi memang tangannya aja yang beda.
1: Kalau bumbu mungkin ya racikan-racikan yang sudah orang-orang pasti tahu aja lah untuk bumbu grill gitu Kak, gitu.
0: Oke.
1: Cuman ya kita terkenal di kulitnya yang garing gitu, kulitnya yang tipis, cuman nggak terlalu tebal gitu. Gimana ya?
0: Iya paham. Karena nggak semua orang tuh ras lidahnya timur banget,
1: ya,
0: kan? Pengen nyobain dagingnya aja gitu.
1: Ya, jadi kan kita jualan kebab ini menyesuaikan lidah. Kalau kita berjualan kebab ini kan terkenal dari luar kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, lidah kita dengan orang luar beda Kak?
0: Beda.
1: Kebetulan waktu itu saya juga pokoknya setiap saya ke suatu daerah saya cari kebab. Sampai waktu itu saya nyoba kebab di Mekah gitu.
0: Wah.
1: Nyobain kebetulan waktu itu kan ada rezeki juga ke sana nyobain kebab di sana. Memang kebab rata-rata orang timur tuh kayak kurang matang gitu.
0: Iya, iya.
1: Kan lidah mereka memang kayak gitu. Mm-mm. Dibandingkan dengan lidah kita yang suka yang garing, kriuk, beda lah.
0: Berarti paling enak menurut Kakak kebab dari daerah mana yang pernah Kakak coba sejauh ini?
1: Kalau isiannya memang enak mereka yang di timur, di daerah sana sih,
0: lebih full.
1: Iya, lebih full. Oh. Lebih rempah lah.
0: Iya, kuat rasanya gitu ya. Tapi kalau di luarannya enakan punya kita gitu.
1: Iya, enakan di tempat kita Indonesia nih karena kan lidah kita beda.
0: Iya. Gitu. Aduh, jadi ini ya. Oke Kak, kita bacain komentar dari teman-teman Pro 2. Ada dari Sari. Kakak namanya menjalankan usaha pasti ada fase bosan dan juga stuck ide. Nah, gimana cara Kakak buat nge-charge kreativitas lagi dan biasanya ngapain aja biar dapat ide lagi?
1: Yang pasti kita ngelihat dari kompetitor, Kak. Jadi kita tuh punya mindsetnya kayak gini. Berpikir itu harus secara grow mindset, jangan fix mindset. Orang yang berpikir grow mindset itu dia melihat kompetitor itu untuk dipelajari. Kalau orang punya pemikiran big mindset, punya kompetitor, dia kayak stuck, nggak mau berkembang, malah dia sebagai itu merasa ancaman. Jangan ada kompetitor itu jangan dianggap ancaman.
0: Okay.
1: Kita harusnya berpikir grow mindset. Jadi ada kompetitor, kita belajar, kita pelajari apa yang menu yang paling rame dari dia, kita ulas. Kita kalau perlu kita beli juga, bukan kita merasa buat disaingi, bukan. Yeah. Cuman kita belajar dari kompetitor apa yang bikin dia tuh rame. Dan jangan kita hanya sebuah gimana ya, hayalan. Punya dia lebih rame, kenapa punya aku lebih sepi ya? Gitu. Tidak ada action Kak. Kita harus ada action. Kenapa sih punya dia tuh lebih rame? Kita pelajarin, kita olah, kita harus ada action. Karena kan pernah saya kayak gini kan, saya ngutip dari perkataan motivator dari Amerika itu Tony Robbins namanya. Tindakan itu merupakan perubahan gitu. Jadi action kita tuh untuk membuktikan gimana sih kita tuh harus berbenah untuk lebih baik gitu. Yeah. Jangan hanya stuck di situ.
0: Berarti misalnya ada kompetitor kebabnya lebih enak gitu ya Kak. Kakak beli kebabnya.
1: Beli ya.
0: Terus apakah Kakak tiru resepnya atau Kakak bikin yang lebih bagus lagi?
1: Kan setiap aku beli kebab.
0: Iya. Yeah.
1: Ku beli itu ku bedah kebab itu.
0: Apa aja isinya, ya, rasanya?
1: Karena kan kita pengen tahu juga apa sih kita bedah tuh, kita buka isinya. Oh, dia kayak gini. Nanti kita ubah sedikit Kak, gimana caranya supaya lebih beda dari dia gitu.
0: Ditiru tapi modifikasi gitu.
1: Ya,
0: ATM amati tiru modifikasi. Lucu juga nih. Terus ada lagi nih Kak dari Kak Kurnia. Kak Dede, selama jualan kebab Aki Hamid pernah enggak dapat request isian atau pesanan kebab yang paling aneh atau nyeleneh dari pembeli, terus akhirnya dibikinin apa enggak?
1: Wih, itu Itu sering nggak?
0: Ah, sering.
1: Sering.
0: Contohnya?
1: Jadi dari awal kita jualan kebab kan pelanggan tuh memang macam-macam.
0: Yeah.
1: Kita terima aja, kita welcome aja dengan pelanggan dia. Kadang ada yang bawa telur sendiri. Jadi orang yang pelanggan serius kak, pelanggan itu kan cuman di kebab sini aja nih yang aku boleh bawa topping sendiri, ya silakan gitu.
0: Yang penting bayar.
1: Iya. Terus ada juga bahkan beli kebab isiannya tuh dagingnya mentah, nggak dimasak.
0: Dia diet apa kali kayak?
1: Nggak tahu.
0: Kalau dari ritual kali ya kayak?
1: Nggak tahu juga sih gimana. Jadi isian dagingnya tuh daging grill kak. Jadi karyawan kami kan bingung. Ini dagingnya dimasak nggak? Nggak aja. Terus kulitnya dimasak juga? Nggak. Jadi mentah gitu. Ya.
0: Apa mungkin buat peliharaannya mungkin? Enggak mungkin kan?
1: Enggak tahu juga sih, kemungkinan mungkin anak mau dimasak di rumah. Tapi dagingnya kan mentah gitu
0: loh. Iya. Atau dia enggak ngerti kali.
1: Ya, macam-macam kan memang pelanggan itu. Bahkan ada juga yang memang dia tuh dari awal langganan di kebab sampai dia buka usaha kebab juga.
0: Dia seperti kakak juga beli kebab di bedah gitu ya.
1: Jadi dia jujur, Kak. Dia kan pokoknya setiap kami bikin giveaway dia selalu ikut, pasti ada tuh dia tuh. Lalu dia tuh ada nge-DM ngeran, Kak, sejujurnya aku nih jualan kebab juga. Jadi aku manifesti jualan kebab tuh dari kakak nih. Jadi nanti kalau kakak mau kebab aku bilang aja free buat kakak gitu.
0: Tapi sampai berapa banyak free-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh sih bagus aja nanti. Terus kita kalau ada orang kayak gitu kita temenin aja, jangan kita anggap ancaman gitu. Kalau bisa nanti kita sesekali collab ya gitu. Karena kan kata Aldi Tahir semua burger milik Allah ya. Ini semua kebab milik Allah kak.
0: Benar-benar lucu banget.
1: Jadi pelanggan tuh kocak-kocak lah.
0: Iya.
1: Ada yang bawa telur sendiri, ada yang bawa isian sayur tuh, ada juga pernah bawa sayur sendiri.
0: Tapi itu harganya tetap beda atau sama kak?
1: Tetap
0: sama. Kok mereka mau repot gitu ya?
1: Enggak tahu juga, bingung juga. Aduh, masa-masa ya, memang dari awal jualan bahkan sampai sekarang ada juga gitu. Ah, biarlah, ya mungkin kita.
0: Tapi lucu banget sumpah ya teman Pro 2 gitu. Amal kalau enggak siaran kayaknya lebih ngakak deh daripada ini. Tapi by the way, fun fact-nya Kak, aku tuh punya tante, dia juga usaha kebab di Martapura. Jadi banyak tuh cabangnya gitu. Tapi dia enggak ada cerita se-absurd kayak kakak ini gitu. Apa dipendamnya mungkin ya?
1: Mungkin ya. Kalau aku pribadi sih kak, ngadepin orang-orang kayak gitu kan memang welcome aja. Aku memang malah aku kan orangnya suka bercanda juga kan, nggak setiap apa namanya kompetitor segala atau orang-orang yang macam-macam gitu ya aku anggap biasa aja gitu. Supaya kita tuh ada pendekatan dengan pelanggan. Kalau kita malah benci pelanggan, ngapain sih bawa telur sendiri, bawa topping sendiri, ngapain sih macam-macam? Nah itu malah bikin orang tuh kabur lari.
0: Benar.
1: Jerah dan kita.
0: Bener, bahkan kemarin tuh ada juga viral konten lagi beli makan kak, tapi dia gak mau lagi makan ke situ padahal makanannya enak. Gara-gara pelayanannya, padahal anak buahnya gitu.
1: Nah itu makanya saya juga nekankan ke karyawan kan, kalau orang minta macam-macam layanin aja katanya.
0: Atau kebab sama sapi yang masih hidup juga boleh gitu. Oh iya kak, menjelang Idul Adha apakah ada permintaan khusus kah?
1: Selama ini belum ada sih.
0: Oh belum ada. Malah orang-orang mesan-mesannya kebanyakan di momen mana tuh kak yang paling banyak orang mesan kebab? Di prime time-nya ya?
1: Kalau momen gak ada sih kak, cuman di hari aja sih mungkin.
0: Hari apa tuh? Weekend kah?
1: Weekend. Gitu, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah ramai itu kak.
0: Di jam berapa tuh biasanya tempat kakak tuh rame?
1: Sore, dari sore
0: sampai dari malam.
1: Bahkan yang sampai karyawan tuh kan kadang sudah mau tutup.
0: Iya.
1: Ini lagi sepi nih kak, misalkan mau tutup, sudah mau nyuci berangkas, datang orang timbul.
0: Tapi masih ada bahannya.
1: Masih ada.
0: Tapi emang ada berapa cabang sih kak kebab Aki Hamid ini di Palangkaraya?
1: Ada tiga kak.
0: Oh ada tiga, di jalan?
1: Di Bekotin, di Sudarso, sama di Giobos.
0: Oh, Giobos tuh rumah aku di mananya ya?
1: Di dekat Giobos 12. Kakak tau pempek Paradin?
0: rumah aku di situ.
1: Di mana?
0: Di belakangnya.
1: Di belakang PMP Paradin.
0: Iya.
1: Nah, seberang PMP Paradin tuh.
0: Oh Allah, benar-benar astaga, aku dari kemarin mikir di mana dia buka gitu. Oh ternyata deket sama rumah gitu.
1: Iya, pas seberang PMP itu pokoknya.
0: Oh, seberang PMP-nya.
1: Iya, di seberang.
0: Oh, berarti selamanya aku ngebut kayaknya. Jadi aku tidak memperhatikan kiri dan kanan.
1: Atau lagi kena kabut gitu.
0: Iya. Tertutup pohon mungkin atau apa gitu. Kalau Dios di mana ya tuh Kak?
1: Dios di itu dekat pintu gerbang PR.
0: Oh iya, aku pernah lewat kayaknya.
1: Nah itu yeah. Di atas, yang Pengaringan itu tuh di atas. Yeah.
0: Kalau Bekotin?
1: Di Bekotin itu masuk pintu gerbang kan, belok kiri sedikit. Ya itu ada belok kiri ada rumah besar, itu rumah orang.
0: Oke. Okay. Terus di mana ya?
1: Belok kiri sedikit ya paling sekitar halat dua rumah lah. Nah itu ada sebelah kanan itu.
0: Oh, kan. Kakak komika ya?
1: Enggak.
0: Oh. Jadi ini cuman apa sih namanya? Apa sih namanya Kak?
1: Apa tuh?
0: Bahasanya apa ya?
1: Ngejok-ngejok kan sih.
0: Bukan, apa sih namanya? Aduh aku lupa lagi istilahnya. Pokoknya itulah teman pro dua. Jadi kayak cuman usaha kamuflase aja gitu jual kebab ini. Bukan ya?
1: Bukan sih.
0: Oh, bukan. Emang bakat terpendam aja.
1: Bakat terpendam.
0: Atau memang ini salah satu trik Kakak untuk menjaga biar orang tuh pengen beli kebab Kakak?
1: Biar kita tuh kelihatan humble aja sih.
0: Oh gitu.
1: Kalau kita cuek kan orang gak mau deket gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Gak mau beli orang kan.
0: Dan seperti ini juga Kakak menerapkan ke para pelanggan-pelanggan berarti.
1: Bahkan sama ke karyawan gitu juga Kak.
0: Oh.
1: Jadi sama karyawan tuh kayak teman aja gitu.
0: Iya. Pernah gak sih Kak ada orang datang beli kebab Kakak, dia tuh gak lapar cuman pengen berinteraksi sama Kakak aja. Aku suka cara Kakak nge-treat pelanggan misalkan.
1: Pernah itu waktu aku ikut jaga di mana ya, di Geobos dulu tuh. Dia tuh pelanggan, memang langganan juga. Dari jalan itu apa namanya tuh, di Pal 7, nggak tahu jalan apa gang apa gitu, pokoknya di Pal 7.
0: Iya.
1: Dia datang ke situ cuman mau ngobrolin kapan ada giveaway kan.
0: Sumpah lucu banget. Dia gak punya duit kali kayak atau apa gitu.
1: Kata aku kan bisa nanti ikutin di infonya di Instagram
0: atau DM.
1: Iya kan? Di DM gitu. Ini memang jauh-jauh dari Pal 7 datang ke Geobos gitu.
0: Jadi Kakak kasih gak gratis ke dia?
1: Ya mau gak mau dikasih aja lah.
0: Oh. Kayaknya itu memang minta deh Kak. Dia cuma basa-basi doang. Iya jadi itu Kakak jualan kebab plus bersedekah gitu. Kak ada pertanyaan lagi dari Elo. Kak Dede kan owner muda nih, pastinya tim atau karyawannya mungkin juga seumuran atau malah lebih tua sedikit. Susah gak sih buat jadi bos atau leader buat orang-orang yang usianya sepantaran?
1: Kalau karyawanku, selama cari karyawan tuh gak pernah di atas usiaku.
0: Oh.
1: Karena kan kalau di atas usiaku sendiri kayak ya gak enak.
0: Sungkan.
1: Kan aku orangnya gak enak kan gitu nah, Kak.
0: Iya. Jadi mau sama sih people pleaser
1: kayak. Kalau negur tuh kayak gimana gitu, kalau lebih tua, kalau di sepantaran atau di bawah kita kan lebih enak.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak kita ngobrolnya santai. Tapi jangan juga kita negur karyawan tuh, coba kamu tuh jangan kayak gini, jangan. Enggak, ini kayaknya kurang tepat aja gitu nah. Coba kamu sebaiknya kayak gini, langsung kita praktekin gitu nah.
0: Oh.
1: Kita langsung terjun, jangan menggunakan kata-kata kasar, jangan ya, harus ada pendekatan lah dengan karyawan.
0: Jangan bosi berarti. Iya, oke. Aku kira ada lagi lanjutannya.
1: Jadi gitu. Jadi iya. Kita tuh sama karyawan jangan ya, harus ada ini juga sih, ada batasan bos antar bos dan karyawan. Cuman jangan sampai kita menganggap karyawan tuh kayak ah, dia karyawan juga lah. Walaupun seangkatan, saya bosnya nih. Jangan lah.
0: Oke.
1: Nanti orang males kerja gitu nah kan.
0: Tapi setuju sih teman pro 2, karena kan apalagi Gen Z, kita kan Gen Z ya Kak ya.
1: Yeah.
0: Itu kan udah baper. Jadi nah, kalau bisa pendekatannya juga jangan seperti kayak bosi atau nyuruh-nyuruh aja, kritik-kritik aja. Kita harus benar-benar dirangkul teman pro 2. Takutnya tiba-tiba resign, ada enggak Kak karyawan kayak gitu?
1: Kalau yang tiba-tiba resign karena bosan itu enggak ada sih Kak.
0: Syukurlah.
1: Cuman yang ku berhentiin karena dia bertingkah ada, terus karena memang ada berhenti disuruh orang tuanya balik ke rumah ke kampung ada.
0: Oh.
1: Cuman yang tiba-tiba resign karena bosan itu nggak ada.
0: Iya syukurnya.
1: Olehnya kan di bahkan kalau sudah ngumpul sama mereka tuh kayak aku nih karyawan juga gitu.
0: Oh.
1: Kak ini habis, jadi aku setiap datang ke outlet gitu yeah. kan. kayak orang-orang kan biasanya owner nih. Datang
0: dulu. Ini enggak aku CEO gitu.
1: Sayur di motor, gas di sebelah kiri, di atas roti burger.
0: Kayak benar-benar ini ya, Kak. Karyawan banget.
1: Jadi ya, kayak Pepsi itu kayak ibu-ibu subuh ke pasar gitu kan.
0: Tapi bagus gak sih? Karena kan seorang leader tuh dia harus tahu fakta di lapangan seperti apa. Mm-hmm. Karena ada beberapa juga usaha-usaha di Palangkaraya yang aku lihat Kak rugi gara-gara ditilep sama karyawannya sendiri.
1: Nah,
0: dia enggak tahu gitu.
1: Itu pernah juga aku Kak dulu tuh.
0: Pernah juga.
1: Pernah.
0: Waduh, berat juga ya.
1: Kurang aku pikir-pikir kan kurang enak apa lagi, kurang tekanan apa gimana gitu lagi. Ada aja orang yang memang mau nilep duit gitu nih.
0: Akhirnya Kakak berhentikan.
1: Berhentikan langsung lah.
0: Oh, ini yang Kakak maksud tadi Kakak berhentikan ya. Oh, berapa juta tuh Kak?
1: Enggak berjuta sih, cuman ya hari-hari aja kan.
0: Oh, untung ketahuan.
1: Pas ketahuan.
0: Iya.
1: Itu pentingnya kita punya usaha tuh terjun langsung ke lapangan.
0: Betul, setuju.
1: Kita tahu kualitas. Pertama kita tahu dulu kualitas penjualan kita gimana.
0: Iya.
1: Kan kadang ada karyawan tuh yang menjualkan tidak sesuai dengan SOP kita gitu kan.
0: Iya.
1: Takutnya orang tuh jera gitu. Makanya iya, kita harus terjun langsung ke lapangan. Kadang ada pernah tuh dia tuh karyawan baru. Aku datang, kalau lagi banyak orang nih, dia orangnya gugupan juga. Nelfon, kakak, gimana nih? Pas ku datang masuk pintu, gosong ke bawah itu ganti. Karena dia tuh gugup.
0: Oh. Dia demam jual kebab gitu,
1: yeah,
0: kan demam panggung.
1: Soalnya kan gini Kak, orang-orang beli kebab tuh kadang kalau dia mesen terus nunggu duduk enggak apa-apa, enggak masalah. Ini kadang ada mesen terus dilihatin kayak gini. Bahkan ada di Geobos itu sampai masuk orangnya tuh kayak nih kompor di sini. Jadi yang pelanggan tuh masuk kayak ngeliatin grogi aku Kak, diliatin oleh dia tuh katanya.
0: Itu yang ngeliatin ibu-ibu atau apa?
1: Ibu-ibu.
0: Siapa tahu ibu-ibunya pengen buka kebab juga gitu.
1: Jadi mau negur tuh enggak enak kan, jadi jangankan dia sebagai karyawan kan, aku yang dari awal jualan kebab aja kalau dilihatin orang tuh kayak grogi gitu.
0: Iya.
1: Pengen terbang.
0: Atau Kakak bikin tulisan aja, selain karyawan dilarang masuk.
1: Belum, enggak ada sih kemarin. Toiletnya kan memang jalan masuk tuh kita sempitin gitu.
0: Oh.
1: Tapi tetap aja ibu-ibu tuh masuk. Kayak ya dengan kekepoannya ibu-ibu lah, ras terkuat kan.
0: Iya.
1: Susah juga kita kan Kak.
0: Aku baru tahu loh ternyata itu tantangan sebagai penjual kebab Kak ya. Iya. Dan nomor Pro 2 ada lagi nih dari Kak Renaldi. Kak, khusus buat pendengar RRI Pro 2 yang dengerin santai siang hari ini, gak ada niatan ngasih promo rahasia. Kalau kita nyebutin kode khusus gitu pas beli ke kedai kan ya.
1: Kayak kenal.
0: Iya, kayak kenal nih. Kayak pernah tinggal satep nih.
1: Kalau kode promo belum ada sih Kak.
0: Iya.
1: Cuman nanti ini sebenarnya ada promo ya tanggal kira-kira hari Jumat nanti lah.
0: Oh.
1: Ada satu promo ini masih dirahasiakan.
0: Oh, berarti follow Instagramnya.
1: Ya harus pantengin terus Instagram Aki Hamid, kebab Aki Hamid.
0: Oke, ini ada lagi dari Wibin terakhir ya teman Pro 2. Sekarang kan zamannya dikit-dikit TikTok atau Reels ya. Seberapa besar sih pengaruh konten sosmed buat jualan kebab Aki Hamid?
1: Itu pengaruh berat Kak.
0: Oh, banget.
1: Banget, pengaruh banget tuh.
0: Apa tuh TikTok kah Instagram kah?
1: Di lebih anunya TikTok sih.
0: Iya sih TikTok.
1: Dulu kan kita waktu awal buka di Geobos. Mm-hmm. Itu kita awal opening itu beli kebab bayar pakai doa.
0: Hah? Bayar pakai doa?
1: Iya serius. Oh. Kita kan memang dari awal terkenal tuh beli kebab bayar pakai doa.
0: Ah.
1: Jadi terkenal awal pun dari itu. Jadi kan itu waktu awal tuh bukanya di Unpar.
0: Iya.
1: Terus kita buka cabang di sana. Kirain kan ya ekstrasinya biasa aja, paling orang datang sedikit kan.
0: Iya.
1: Terus bikin lah aku pamflet beli kebab bayar pakai doa, di share oleh ya apa food blogger Palangka juga. Hmm. Kan share. Sebenarnya viral di TikTok itu. Terus pas hari H enggak expect banget tuh sampai kayak antri sembako panjang enggak.
0: Semuanya pakai doa.
1: Iya, pokoknya antri gitu. Misalkan Kakak kan antri semoga kebab Aki Hamid ini. Itu tulisannya sudah aku aneh sih, kerangkai sendiri. Jadi dia tinggal baca aja gitu.
0: Keren.
1: Jadi sudah kan persyaratannya harus follow Instagram, baca doa ini kan amin. Kita enggak tahu orang mana doa mana yang terkabul kan.
0: Iya, benar. Kita juga enggak tahu mana yang Islam mana yang enggak kan.
1: Ya,
0: penting doa aja
1: kan. Jadi sampai itu antri kayak antri sembako sampai nutupin toko orang lah gitu.
0: Itu berapa? 40 bisa lebih ya Kak?
1: Apa itu Kak?
0: Total yang datang di waktu opening
1: lebih Kak.
2: kita kulit aja habis 100 lebih itu.
0: Itu udah dijabah sama Allah sih, Kak. Iya kan, 40 lebih.
2: Pokoknya 100 kebab lebih itu ada. Sampai sayur itu kita habis berapa? Kalau enggak salah tuh 7 kiloan kah sayur.
0: Tapi kakak enggak merasa rugi ya, kayak bersedekah aja gitu.
2: Ya, namanya bersedekah kita ngapain rugi lah. Itu keren, namanya berbisnis dengan Tuhan gitu.
0: Wih, keren. Oke deh, teman pro 2 enggak terasa banget. Ternyata kita udah lewat 7 menit. Soalnya asik banget ngobrol sama Kak Dede. Bang Dede ya, Kak Dede dari tadi. Kakak Dede kayak aneh.
2: Kalau Kakak Dede kan lucu.
0: Iya, kakak jadi Dede Bang Dede aja gitu.
2: Makanya Bang Dede.
0: Iya. Nah, Bang Dede ini fun fact-nya ternyata punya usaha yang sampai sekarang bertahan ya. Semoga sampai selama-lama namanya ya Bang Dede ya. Amin. Ada pesan gak kalau pesan penutup buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, baik di TikTok maupun lagi dengerin di radio?
2: Mungkin pesan-pesannya dari pengalaman aja sih, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk terutama untuk gen Z, yeah. gen apa, gen Alpha, gen Halilintar, apakah gen mana gen mana?
0: Iya, gen.
2: Kalau mau usaha itu jangan ragu. Kita memulai usaha itu harus dengan action, Kak. Dan kita harus usaha itu konsisten. Okay. Jangan misalkan hari ini usaha B misalkan sepi, nggak ada yang beli, lalu kita besok usaha C karena kita ngeliat punya orang rame.
0: Seperti kenal deh. Sepertinya banyak yang seperti itu.
2: Nah itu jangan, karena kan kita harus konsisten dalam usaha itu wajib. Dan kalau kita nggak konsisten, ya mental tuh nggak terbentuk. Kita aslinya dasar pondasinya tuh mental. Nggak semua orang punya mental untuk berusaha. Jadi mental dikuatkan, tekad dikuatkan, konsisten dan action.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan no action nothing happen.
0: Wih.
2: Ini baru bisa bahasa Inggris ya.
0: Dari tadi mikir apa kalimatnya gitu ya.
2: Lupa kalimat
0: gitu. Aku juga lupa.
2: Ini kelanjutannya kan kayak gini.
0: Waduh.
2: No action nothing happen. You action and miracle happen.
0: Wah,
2: betul-betul. Ya kan.
0: Ya. There is no impossible, there's just challenge.
2: Ntar di video.
0: Oh ya.
2: Jadi pesan-pesan untuk para Gen Z, Gen apa kan, untuk usaha itu harus yakin, action dan percaya.
0: Okay.
2: Dan kita yang pertama itu action. Karena ada suatu kata-kata yang saya kutip kan, no action nothing happen.
0: Oke.
2: Okay. You action miracle happen.
0: Tapi setuju sih, keajaiban itu jangan kita tunggu teman Pro 2,
2: ya,
0: tapi harus kita ciptakan. Seperti kebab Aki Hamid ini sampai sekarang udah punya cabang 3 kak ya.
2: Alhamdulillah 3 sih.
0: Iya, katanya 30 sebenarnya gitu. Tapi beliau ini
2: rendah
0: hati. Oke deh, thank you banget buat Bang Dede ya. Salam buat istri dan ibu di rumah.
2: Siap.
0: Semoga usahanya makin lancar.
2: Amin.
0: Amin. Nanti katanya tungguin promo di hari
2: Jumat kalau.
0: Tiap Jumat kakak?
2: Enggak sih, karena ada tanggal spesial aja hari Jumat ini.
0: Apa emang?
2: Jumat
0: tanggal anniversary.
2: Bukan.
0: 29 Mei.
2: Hari Jumat tuh tanggal 28 kan?
0: 29. 28 kan hari Kamis.
2: Iya hari Kamis deh.
0: Oh, hari Kamis.
2: Hari Kamis. Salah.
0: 28. Apa nih Kak? Idul Adha?
2: Itu katanya ulang tahun ownernya kali.
0: Oh kakak Gemini ya. Oh kita sama bulan Mei juga
2: ya. Satu circle aja gitu ya.
0: Iya. Saya mau minta fotoin yang di sebelah. Tapi kayaknya mau sholat deh kak.
2: Oh iya.
0: Nanti kita cari yang lain lagi.
2: Siap.
0: Oke deh nomor 2 waktunya mengakhiri. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Dan terima kasih Bang Dede.
2: Ya makasih juga.
0: Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita udah ada di informasi olahraga. Kali ini teman Pro 2 dari CNN Indonesia, sebanyak 3 tim dipastikan akan lolos ke babak semifinal Piala Presiden tahun 2026 setelah menuntaskan pertandingan di babak grup. Sejauh ini baru grup A yang menyelesaikan 3 pertandingan dari hasil grup A itu. Persib Bandung dan juga Arema FC lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026, dan Persib sendiri lebih dulu memastikan melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sejak laga kedua setelah menang 1-0 atas DPMM FC. Langkah Persib diikuti Arema FC yang menang 2-0 atas DPMM FC pada pertandingan terakhir di grup A di Stadion Sijalak Harupat pada hari Jumat kemarin nih teman Pro 2. Nah, gol-gol kemenangan Singo Eden atas DPMM FC dicetak Gustavo Henrico pada menit ke-35 dan 41. Kemenangan atas DPMM membuat Arema meraih 6 poin dari 3 laga dan menjadi runner-up grup A Piala Presiden 2026. Sementara Persib yang menang 1-0 atas Tampines Rovers menjadi juara grup A Piala Presiden 2026 setelah meraih 3 kemenangan di fase penyisihan. Satu tim lain yang juga lolos ke semifinal Piala Presiden adalah Persebaya Surabaya Bajul Ijo yang dapat tiket ke semifinal setelah menang 1-0 atas PSMS Medan pada pertandingan kedua. Kini satu tiket lain ke semifinal Piala Presiden 2026 akan diperebutkan Persija Jakarta dan Port FC yang masing-masing akan melakoni laga terakhir di grup B pada hari Sabtu ini teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga terupdate selama 60 menit ke depan.

Menerangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberang

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, udah pukul 13 di menit ke-25. Teman-teman Pro 2 lagi pada ngapain? Kalau mau lihat cuaca langit Kota Palangkaraya ini lagi apa ya? Merekah-merekah lagi, membara-membaranya, teman Pro 2. Emang paling enak di rumah aja ya. Cuman kadang di waktu kayak gini tuh juga enak banget buat kumpul bareng sama bestie, hangout sama teman, jalan-jalan mungkin sama doi gitu ya, untuk menikmati waktu weekend-nya. Sambil menikmati weekend, kali ini kita masih ada di informasi olahraga. Timnas Indonesia kembali menjadi kuda hitam dalam Piala Asia tahun 2027 yang undian babak grupnya itu tuh akan digelar di Arab Saudi pada nantinya hari Sabtu ya, teman Pro 2. Dan katanya dalam sejarah Piala Asia yang sudah bergulir sejak tahun 1956, Indonesia baru 5 kali mengambil bagian dari 5 kesempatan itu. Dan Indonesia akan selalu jadi underdog atau tim yang tidak diunggulkan, katanya teman Pro 2. Kalau statistik tim merah putih dalam Piala Asia memang kurang garang, tapi dari 16 pertandingan Indonesia hanya 3 kali menang, 2 kali imbang, dan sisanya 11 kali kalah. Begitu, kita beralih ke informasi olahraga berikutnya. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik menyebut Nguyen Dinh Bach tampil di bawah rata-rata sehingga harus menariknya keluar di akhir babak pertama dalam duel lawan Singapura di Piala AFF tahun 2026. Dinh Bach tampil spektakuler di awal Piala AFF tahun ini dengan torehan hat-trick ke gawang Timor Leste, dan hal ini membuat Dinh Bach kembali diandalkan dalam laga lawan Singapura. Namun Dinh Bach kali ini gagal memenuhi harapan. Penampilan Dinh Bach yang di bawah standar bahkan membuat Kim Sang Sik tak butuh lama untuk mengambil keputusan. Dinh Bach hanya bermain di babak pertama. Dan teman Pro 2, Kim Sang Sik lalu mengingatkan bahwa tugas bomber bukan hanya mencetak gol, melainkan juga berjuang untuk kemenangan tim. 14 and I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running round in circles every

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Dan Pro 2, kita back to lagi nih ke informasi olahraga. Kalau tadi kita ngomongin timnas Indonesia di sepak bola, kali ini kita ngomongin tentang dua pemain ganda putra, ada Rahmat Hidayat dan juga Muhputra Erwi Ansyah yang terkena degradasi dari Pelatnas Cipayung PBSI. Kalau berdasarkan keputusan PP PBSI, Rahmat dan juga Putra itu tuh tidak lagi jadi bagian dari Pelatnas PBSI per 1 Agustus hari ini. Katanya mereka tuh terkena degradasi berdasarkan evaluasi pertengahan tahun yang dilakukan oleh PBSI, teman Pro 2. Nah, terus juga semasa aktif bermain, Rahmat pernah berpasangan dengan sejumlah pemain papan atas PBSI. Rahmat pernah bermain dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Muhammad Rian Ardianto, dan juga Reyemia Rambitan. Namun dari deretan racikan tersebut, Rahmat tidak mampu meraih prestasi yang impresif. Ia kesusahan menembus posisi 20 besar dunia. Sedangkan Putra sempat meraih medali perak kejuaraan dunia junior tahun 2022 bersama dengan Patra Harapan Rindo. Namun sejak naik ke level senior, Putra tidak bisa menunjukkan perkembangan permainan yang memuaskan. Gitu deh teman Pro 2. By the way, informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita di Santai Siang kali ini. Don't go anywhere, karena habis ini Amal bakal bacain top hits 20 lagu pop Indonesia yang masuk ke dalam 20 charge lagu pop lokal yang paling sering di request teman Pro 2 di Pro 2 Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas jatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Entrou no ar, Top Hits 20.
1: Ya, Pro 2, teman terbaik kamu, seperti biasa di pukul 14 waktunya kita bacain informasi era Top Hits 20 lagu pop Indonesia edisi Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Dan kali ini teman Pro 2, seperti biasa ada dua lagu yang harus keluar, ada Lyodra Pura-Pura dan juga It Gitaf Mungkin di depan Buram. Tapi kedua lagu itu digantikan sama dua lagu baru. Number 20 ada lagunya dari Bara Suara dengan judul Sementara, dan nomor 19 ada Makhluk Cahaya yang dinyanyikan sama The Overtones dan juga Nadine Amijah.

0: 20.
1: Nah, teman Pro 2, seperti yang kamu dengerin lagu Get Off tadi, itu yang harus keluar dari Top Hits 20 minggu ini. Dan di number 20 kamu bakal dengerin ada lagu terbaru dari Bara Suara Sementara.

0: 19.
1: Nah, nomor 2 di nomor 19 ada lagunya Makhluk Cahaya yang juga baru banget masuk di 20 tangga lagu pekan ini yang dinyanyikan sama The Overtones dan juga Nadine Amija. By the way, lagu ini nomor 2 aku tuh sempat mikir gitu ya, waktu awal Overtones terkenal tuh kan dari Idol kan, dari tahun 2016-2017. Enggak deh, malah dari 2014-2015. Jadi pas ngelihat Nadine Amija, kayak ngelihat kayaknya vibes Overtones sama Nadine Amija itu same vibes deh. Jadi membayangkan gitu, kapan-kapan mereka mungkin bisa berkolaborasi. Ternyata benar banget teman Pro 2, enggak disangka-sangka. Ternyata mungkin mereka juga merasakan sebagai yang punya lagu atau punya karya, bahwa karya-karya mereka itu rata-rata vibesnya tuh mirip. Jadi pas mereka berkolaborasi, pantas aja lagunya langsung masuk ke 20 tangga lagu.

Tahun pro 2 kita beralih. Sekarang malah waktunya ngebacain dari tangga 18 sampai nanti tangga ke-11. Di urutan ke-18 ada lagunya Kunto Aji dengan judul Berani, yang last week ada di number 19 dan sekarang udah naik satu tangga lagu. Kemudian di nomor 17 ada lagunya Rabun Jauh dari Bernadia. By the way, lagunya Bernadia Rabun Jauh tuh kayak asal-usul wanita-wanita Indonesia tuh jealous gitu ya sama Bernadia. Kan awalnya Bernadia tuh kan sempat dipuji ya teman pro 2, banyak yang suka. Tapi sekarang dia harus apa ya, jadi kayak mungkin banyak orang yang menganggap saingan gara-gara dideketin sama Iqbal Ramadan. Padahal itu gak benar ya, itu tuh cuma bagian dari promosi aja teman pro 2. Padahal Bernadia masih lucu kok, lagu-lagunya juga bagus, masih positif vibes. Terus di urutan ke-16 teman pro 2 ada lagunya Akbar Chalai dan juga Mingse. Mingse ini tuh bukan nama asli ya, tapi ini tuh adalah nama panggung. Aslinya kalau gak salah namanya Bunga atau siapa gitu. Lagunya adalah Astaga Bercanda yang juga udah bertahan selama satu minggu berturut-turut, dan last week ada di number 20, tapi in this weekend itu malah langsung naik banget di urutan tangga ke-16. Terus sama pro 2 di urutan ke-15 itu ada lagunya Roni Parulian dengan judul Walls Akhir Zaman. Tadi lagunya barusan aja kita puterin di request sama teman-teman pro 2, termasuk sering juga, karena ternyata fansnya Roni Parulian ini makin lama makin besar ya. Mungkin karena pesonanya dari mas-mas tampan. Terus di nomor 14 ada lagunya Sumpah Mati dari Celina Grace dan juga Andi Rianto. Nomor 13 ada Laut Yang Tenang dari

0: Tim dari urutan tangga ke-20 sampai ke di urutan lagu ke-11. Waktunya malah bacain urutan lagu 10 besar di Top Hits 20 pekan ini. Di nomor 10 kali ini ada lagunya Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku.
1: Sepuluh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 8.
1: Nomor Pro 2 di urutan ke-8 ada lagunya Tulus dengan judul Teh Hijau. By the way, Nomor Pro 2 lagu ini tuh udah lama banget ditunggu sama para fans setia dari musik Balantika Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Tulus ini tuh merupakan penyanyi cowok yang udah lama banget sampai sekarang, dan fansnya tuh setia, dan rata-rata tuh udah lama gitu ya suka sama Tulus dengan karya-karyanya. Dan katanya Tulus tuh udah beberapa tahun, 4-5 tahun gak bikin lagu lagi, gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia bikin lagu dengan judul Teh Hijau. Nah, katanya sih Teman Pro 2, Teh Hijau itu tuh kayak menggambarkan kondisi gimana kehidupan Tulus selama beberapa tahun ia tidak bikin karya. Dia tuh bikin karya tapi kayak mewakili dari semua fase kehidupan yang dia rasakan sekarang, atau mungkin juga mewakili fase hidup kamu, yaitu seperti teh hijau di mana mungkin segala sesuatunya enggak bisa dipaksakan buat terjadi sekarang. Pokoknya lagunya easy banget ya Teman Pro 2 buat didengerin, buat kita tuh bisa menerima keadaan.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: 6.
1: Nomor 6 teman Pro 2, gak terasa banget ternyata kita udah ada di tangga lagu ke-6. Kali ini ada dari lagunya Satu Keluarga. Ada Mahalini, terus juga ada adik kiparnya Rizwan Fadilah, dan juga ada RN Boys dengan judul lagunya Seketika, yang udah bertahan lama banget ya teman Pro 2 di Top Hits 20 kali ini, yaitu selama 7 minggu berturut-turut, dan last week ada di number 6, dan in this weekend masih di bertahan di urutan tangga yang sama di nomor 6. Langsung aja kita putarin.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ronua, Tokyo.

Telkom Radio lagunya My Mind Going ini tuh sempat ada kontroversi gitu ya, katanya komentarnya kurang pantas lah apa segala macam. Tapi pas dijadikan lagu terus juga jadi tren, kalau dilihat-lihat ini tuh sebenarnya Naikila tuh mewakili Gen Z banget, teman Pro 2, di mana biasanya Gen Z tuh kan sering banget yang nyebutin kalimat My Man Gue. Jadi mungkin bagi generasi-generasi sebelumnya ketika melihat judul lagu ini tuh kayak gimana gitu ya, ya beginilah Naikila. Ternyata dia tuh masih muda banget, tapi hebat banget sih dengan nuansa lagu hip dude-nya. Dia berhasil bikin kita tuh jadi suka gitu sama dangdut, tapi versi hip hop atau dangdutnya ala Gen Z.

0: 4.
1: Nomor 4 teman pro 2 kali ini tuh ada penyanyi yang aku tuh kangen banget, yaitu Juicy Lucy, yang ternyata masuk dalam Top Hits 20 edisi nomor 4 dengan judul lagunya Gurun Hujan. By the way, lagu ini tuh udah bertahan selama 8 minggu berturut-turut.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
3: Ronua Top Hits 20.

Ya Prodi, buat teman terbaik kamu, gak terasa banget kita ternyata udah ada di number 2. Kali ini ada lagu Adrian Khalib yang masih bertahan dengan judul lagunya 2001 kali.

Anyway, itu dia tadi Top Hits 20 edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. By the way, teman Pro 2, sebelum kita ada ya mengumumkan di nomor 1 yang memasuki puncak Top Hits 20 pekan ini, Amala bakal bacain dulu nih di urutan ke-20 dengan sampai nomor 2. Mungkin buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung biar enggak ketinggalan. Orang meledak di belakang aku jadi kami. Nomor 20 ada sementara dari Bara Suara. 19 ada Makhluk Cahaya dari The Overtones and Nadine Amijah. Nomor 18 ada Kunto Aji dengan judulnya Berani. 17 ada Rabun Jauh Bermedia. 16 ada Astaga Bercanda dari Akbal Kalai dan juga Mingse. 15 ada Walls Akhir Zaman dengan dari Roni Palurian. 14 ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto. 13 ada Laut Yang Tenang dari Bermedia. 12 ada Rollerblade dari Nona dan 11 ada Hachu dari Salma Salsabil. Nomor 10 ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. 9 ada Masih Ada Cahaya dari Itgitaf Hindia. 8 ada Teh Hijau dari Tulus. 7 ada Sederhana dari Silaun Sepan. 6 ada Seketika dari Mahalini, Rizwan Fadilah dan R.N. Boys. 5 ada Main-Main Gue dari Naikila. 4 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. 3 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. 2 ada 2001 Kali dari Adrian Halim.

0: Nah, teman Pro 2, waktunya kita umumkan number 1 yang ada di Top Hit 20 kali ini.
1: Satu.
0: Yap, betul banget, di number 1 ada Melompat Lebih Tinggi Dari Lomba Sihir. Teman Pro 2, lagu ini tuh udah bertahan selama 6 minggu berturut-turut. Last week ada di number 3 and this weekend ada di number 1. Itu dia tadi Top Hits 20 edisi lagu pop Indonesia hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, dan Amala juga pengen pamit teman Pro 2 karena udah nemenin kamu dari pukul 10 pagi 10 sampai siang lebih tepatnya. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Ruspan, dan dijaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama Jen. Aku Amala pamit, bye bye, sampai jumpa di Top Hits 20 lokal dan juga mancanegara edisi minggu atau pekan berikutnya. Bye.

dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita udah ditemanin ya sama Kak Amala. Tadi Kak Amala udah bacain top hits 20 lokal. Setelah ini kita akan berlanjut di top hits 20 mancanegara nih teman-teman Pro 2. Jadi Ruspan bakal nemenin kalian di top hits 20 mancanegara. Mungkin teman-teman udah pada nungguin nih. Mungkin ada lagu yang difavoritkan oleh teman-teman Pro 2 yang masuk di top hits 20 mancanegara. Oke, Ruspan sebelumnya ingin bacain dulu nih top hits 20, yaitu seperti biasa ya teman-teman Pro 2, ada lagu yang keluar dan ada lagu yang masuk. Yaitu untuk lagu keluar ada dari Baby Monster dari Krum. Dan satu lagi ada lagu yang keluar dari Niali Horan, End of an Era nih. Jadi untuk lagu yang masuk itu ada di top 20 itu ada Tila dari That Girl, dan di top 29 itu ada di Catchy Eye dengan judul Animal. Sebelumnya kita masuk ke top 20 dulu, yaitu dengan Baby Monster dari Crew dari Chom nih teman-teman. Oke, marilah kita dengarkan.

Oke teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ada lagu yang atau musik yang sangat terkenal ya dalam dunia mancanegara permusikan. Oke, kali ini kita bakal masuk di top 20, yaitu ada lagu dari Tila, Dead Girl. Mari kita dengarkan musiknya.

0: number 90.
1: Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan di top 20 ada lagu dari Tila dengan Dead Girl. Untuk tangga berikutnya yaitu ada di top 90, yaitu ada Catchy dengan judul Animal. Selanjutnya marilah kita dengarkan.

Hai hai teman berdua, balik lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan musik ya di top 90, yaitu ada dari Ketsi dengan judul Edible. Kali ini Ruspan bakal ngebacain lagi nih top East 20 mancanegara dari top 80 hingga 12. Jadi ada di top 18 itu dengan judul The Time of My Life dengan penyanyi yaitu Benson Boone. Terus ada di top 17 itu ada San Kira dan Burna Boy dengan judul Day Day. Nah, terus ada di top 60. Nah, mohon maaf nih ya teman-teman Pro 2, campur-campur nih bahasanya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada di top 60 itu ada dari Flu dan Sun Kiss dengan judul Pretty Eyes. Terus ada di top 15 itu ada The Kehlani dengan judul Soldan Ever. Terus ada di tangga berikutnya di top 14 itu ada dari Kelsey dan Marshmallow dengan judul Another Drink. Ada di tangga berikutnya yaitu di top 13 ada judul dengan lagu, nama judul lagu Goals dengan penyanyi Lisa Anita dan Rema. Untuk di top 12 itu ada Idly dengan judul Gimme That Love. Terus ada di top 11 itu ada lagu yang berjudul dengan Repeat It dengan penyanyi Ed Sheeran dan Martin Garrix. Terus kita akan masuk di top 10 nih ataupun top 10 dengan penyanyi atau sumber dengan judul My Body Is Ready. Oke, di top 10 nih kita akan mendengarkan lagunya bagaimana ya teman-teman Pro 2. Mari kita dengarkan lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu dia dari top 20 di nomor 10 ya, atau nomor 10 ya teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan berlanjut ke nomor 9 nih, yaitu ada lagu dengan judul Come Over dari BTS.

0: Number 8.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah mendengarkan lagu dari top 20. Tadi ada di top 9. Kali ini kita akan sambil mendengarkan ya. Ini ada lagu dari Grace Abram dengan judul Look At Me My Life. Mari kita dengarkan sama-sama.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Number 7.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu yang sangat kalau menurut aku itu lagu yang sangat soft ya, tapi nyaman untuk didengarkan. Kali ini kita akan membacakan untuk di top 7 atau di urutan ketujuh dari top hits 20 mancanegara, yaitu ada dari Olivia Rodrigo dengan judul The Cure.

Hai teman-teman, hai teman-teman Pro 2. Aku agak gagap ya hari ini ya teman-teman Pro 2, karena ya begitulah. Tadi kita sudah mendengarkan di top hits 20 mancanegara. Tak terasa ya teman-teman Pro 2, kita sudah hampir memasuki 5 besar top hits 20. Kita akan memasuki tak terasa kita akan memasuki 5 besar top hits 20 mancanegara. Yaitu sekarang kita akan berada di top 6 top hits 20. Yaitu ada dari Taylor Swift dengan judul I Know It, I Know You.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman-teman Pro 2, kali ini kita sudah memasuki di 5 besar top hits 20 mancanegara, yaitu ada lagu yang berjudul Girl dari The Kid Laroi.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Oke, teman Pro 2, kita sedang mendengarkan di top 2 dari top hits 20 mancanegara, yaitu ada dari Ariana Grande, yaitu dengan judul Head That I'm A Day You Love Me. Jadi kita sambil mendengarkan nih teman-teman Pro 2, mari menikmati musiknya.

Oke, teman-teman Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah hampir memasuki di top 1 di top hits 20 mancanegara. Oke, kali ini Rispan bakal bacain lagi ya teman-teman Pro 2 dari top 20 hingga top 1. Jadi ada di nomor 20 ada dari Tila dengan Dead Girl. Di nomor 19 ada dari Catchy Eye dengan judul Animal. Ada di top 18 dengan Benson Boone dengan judul The Time of My Life. Di top 17 ada di Shakira dengan judul Day Day. Di top 16 ada dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes. Jadi untuk di top 15 itu ada dari Kehlani dengan judul Sold and Never. Ada di top 14 dengan Kelsey Marshmallow dengan judul Another Drink. Di top 13 itu ada Lisa Anita dan Rema dengan judul Golf. Di top 12 itu ada Aidli dengan judul Game Dead Love. Di top 11 itu ada Ed Sheeran dengan Martin Garrix dengan judul Refit It. Di top 10 itu ada Summer dengan judul My Body It's Ready. Di top 9 itu dari BTS dengan judul Come Over. Kita akan masuki di top 8 itu ada di Gracia Abram dengan judul Look at My Life. Di top 7 ada dari Olivia Rodrigo dengan judul The Cure. Di top 6 itu ada dari Taylor Swift nih, bagi teman-teman yang pencinta Taylor Swift. Nah, ini ternyata lagu Taylor Swift masuk di top 6 dengan judul I Knew It, I Knew You. Kita akan masuki di top 5. Ada dari The Kid Laroi dengan judul Girl. Masuki ke top 4 nih teman-teman Pro 2. Ada dari Gracia Rodrigo lagi. Bukan Gracia Rodrigo, ternyata Gracia Abram. Ternyata lagu Gracia Abram ini cukup terkenal ya, dan cukup diminati oleh teman-teman di luar sana, yaitu dengan judul Hit the Wall. Nah, masuki 3 besar top 20, top hits 20 mancanegara itu ada dari Eilid dan Les Serafin dengan judul Iconic by Mistake. Untuk di top 2 itu ada Ariana Grande dengan judul Hate That I Met You Love Me. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia di top 1 di top hits 20 mancanegara ada dari Lemonade dengan penyanyi SP.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi aku bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan bakal nemenin kalian ya dari sore hari hingga malam nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, setelah ini di pukul 16.00 kita akan relay Pro 2 Jakarta. Kita akan bergabung seperti biasa ya teman-teman Pro 2, kita akan bergabung di Musik Lab Chat atau MLC yang akan disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Oke, selama 60 menit ke depan, dan kali ini bintang tamu kita adalah Anggra ini. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Hampir di nomor satunya nih, tinggal satu lagu yang belum gue puter aja. Tapi gue pengen recap sedikit dari nomor 10 tadi ya. Di nomor 10 ada Bruno Mars, Risk It All. Di nomor 9 ada Taylor Swift, Open Light. 8 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Nomor 7 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 6 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 5 ada Olivia Dean with Man I Need. Nomor 4 ada Ray, Where Is My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kehlani with Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean, wih, with So Easy. Congratulations.
2: Number 1.

0: Abang berdua udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pastinya thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pastinya thank you buat soundman kita, ada Oza, dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya sore cerita.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin bisa bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: ya. Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Sore ini. Nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya
2: yang sehari-hari terakhir. Sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana TRT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu
2: ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah dari situ waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih ramai lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit lah.
1: Lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Ya, Sejabotabek. Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi gak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah.
0: Oke, akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu Nike, lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
2: Iya. Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Muhasabah
2: hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
0: Hah?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul.
2: Aku nangis.
0: Waduh, waduh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muhasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi Muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Nah, kiri, longsor tanahnya terus aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamat.

0: nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat itu kayak kempes gitu, mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
1: Oh, pelampungnya.
0: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku coba, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah, aku kesini ya, mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman, bismillah ya Allah, itu beneran aku sampai yang lain dimarahin, aku enggak.
1: Oke.
0: Jadi itu tuh berasa banget ya, maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full, atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya ya, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
1: Oke. Makanya
0: jadi nangis kita ya, jauh banget kok kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke.
2: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
0: Apanya?
2: Tenggelamnya atau apanya gitu?
0: Lupa deh.
2: Lupa.
0: Okay. Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang
0: berkesan dua kali.
1: Jangan. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
0: cocok lagunya.
1: Cocok gitu ya.
0: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku.
1: Jadi merasa memiliki lah gitu ya.
0: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
1: Iya, yang kedua ada.
0: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
1: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
0: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
1: Oke.
0: Ya kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur perlahan aja.
1: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
2: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya
0: pengalamannya.
1: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
1: Betul.
2: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
1: pasangannya.
2: Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, pengalaman juga.
1: Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih. Cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
1: Gue nangis loh.
0: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
0: enggak? Pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
1: karena apa, karena nangisnya apa karena
0: sebenarnya lagunya udah
1: apal.
0: Saking lamanya kali ya udah dalam. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga. Di satu jam sih.
2: Satu jadi jam. Tiga jam, satu shift
0: satu
2: kan
0: hari,
2: 6 jam.
0: Satu hari, launchingnya juga tiga-tiga.
1: Pakai
0: hemat apa ya?
1: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
0: Hemat waktu,
1: tenaga gitu kan.
0: Efisiensi.
2: Kan biasanya kalau satu lagu, satu shift. Tiga lagu, tiga shift kan. 6 kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
0: Kalau
2: produser sendiri gitu ya. Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
0: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Wow. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
0: Ya pastinya
2: Pengkhianatan.
0: Pengkhianatan gitu ya.
1: Oke.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Mm-hmm. Cuma ya pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
0: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya.
1: Oh iya.
0: Tapi
1: iya,
0: kamu
1: iya.
0: Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
0: Apa tuh?
2: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Belum, Mas.
1: Aduh, belum
0: baru kali ya. Keluar, Mas.
1: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain Pak. Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu loh.
0: Iya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya, kan. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate ya.
1: Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang
0: nanggung-nanggung. Hah? Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu
0: kan? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hidut ya kan?
2: Hidut.
0: Bener.
2: Benar-benar
0: lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya. Yeah. Kolaborasinya
1: tunggu
0: ya,
1: tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin. Ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
0: Wish.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Okay. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu. Ya, by ya? Genre kan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: lagi
0: dangdut. Pop.
1: Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku.
0: Okay.
2: Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas, enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus okay, lagunya.
0: Cocok ya berarti. Kemarin ya.
2: Siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema Asmara.
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri.
1: Iya
0: bangun
1: ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih?
1: Rio?
0: Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya, sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih menghasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan betul penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar,
1: diri
0: benar
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya.
0: Udah,
2: ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri dia harapannya buat Kang Ray gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: QQ.
1: Asuransi dong.
0: Ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: YouTube ada. Belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai teman Pro2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan ya musik brander dari RRI Pro2 Jakarta. Jadi sangat kita sangat menikmati ya dari musik-musik dari bintang tamunya, yaitu Anggra ini. Oke, setelah ini di jam 17.00 nanti Ruspan bakal nginfoin berita update dan ter up to date nih teman-teman Pro2. Jadi tetap stay tune di 92.4 MHz RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hey, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ngobrolin soal musik ya, atau lagu. Kali ini Yayasan Madani berkelanjutan meluncurkan lagu kolaboratif nih teman-teman Pro 2, yaitu dengan judul Suara Tanah Cinta, Suara Tanah Kita. Wah, sebagai kampanye untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan keadilan iklim. Oh, lagu ini ternyata tentang kampanye ya teman-teman Pro 2, yaitu untuk mengajak masyarakat itu lebih peduli terhadap lingkungan dan keadilan iklim. Lagu ini dibawakan oleh musisi Asteriska, penutur sastra lisan Dayak Kanyan Ine Artaharan, serta budayawan Dominikus Uyup nih teman-teman Pro 2. Inspiratif lagunya berasal dari perjuangan masyarakat Dayak Kayan dalam mempertahankan tanah adat mereka. Tak hanya menyuguhkan musik, lagu ini juga menghadirkan tradisi lisan lima yang berisi doa dan pesan leluhur untuk menjaga alam dan budaya agar tetap lestari. Oh, ternyata lagu ini sangat menginspiratif. Terutama lagu ini menyangkut terhadap lingkungan dan keadilan iklim, yang dimana kita lihat di Indonesia sekarang banyak sekali ya teman-teman Pro 2 yang merusak, bahkan tidak tahu menahu tentang iklim. Artinya dia cuma hidup tapi tidak untuk memikirkan di mana dia hidup. Oke, teman-teman Pro 2. Setelah ini ada lagu dari Anything You Want dari Reality Club. Saatnya kita mendengarkan lagunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tak terasa ya, dari sore hari hingga menjelang senja ini ya. Bagi teman-teman Pro 2 yang masih di jalan, tetap hati-hati ya, sehingga sampai rumah aman, nyaman dan selamat. Oke, nanti di pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pengajian ataupun pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan setelah itu dilanjutkan dengan azan maghrib. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita sudah memasuki waktu maghrib. Tapi sebelum itu marilah kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum azan dari surah Ali Imran sampai seterusnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Masih di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saya Ruspan Hamdani, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk para muslim dan muslimat di luar sana. Semoga kalian teman-teman Pro 2 di luar sana selalu sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di besok hari. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Selain berdoa, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati dengan berbagai kegiatan dan tradisi. Tradisi Ampiang adalah tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan saat peringatan Maulid Nabi. Tradisi Ampiang di Kudus, Jawa Tengah, dilakukan dengan menyiapkan semacam arakan. Arakan tersebut berisi makanan yang dihiasi dengan kerupuk atau biasa disebut ampiang. Kemudian arakan itu diarak keliling desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kudus. Dalam arakan yang dihiasi ampiang, di dalamnya bisa ditemui nasi kepal khas Kudus. Nasi kepal adalah nasi yang dibentuk bulat yang dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Masyarakat Kudus percaya bahwa nasi kepal dianggap sebagai bentuk sedekah. Selain itu, nasi kepal diharapkan bisa menjadi pintu berkah dari Tuhan ke hambanya. Tradisi Maulid Nabi di daerah, cermin persatuan dan keberagaman Indonesia. Mari kita lestarikan bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saat ini masih Ruspon masih nemenin kalian nih, teman-teman Pro 2. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu yang masih beraktivitas ya, yang masih di perjalanan ataupun yang sedang beristirahat, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan tentunya selalu dikelilingi orang-orang baik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini sedang menghadapi banyak hal ya, semoga semuanya perlahan dimudahkan dan diberikan jalan terbaik. Tetap semangat teman-teman Pro 2, karena setiap hari selalu punya cerita dan kesempatan baru. Oke, setelah ini ya teman-teman Pro 2, kita akan mendengarkan esensi buku Besok Lebih Baik dari Supriyadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sama-sama.
3: Esensi buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj, adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhluj membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Mahfudz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Hai hai teman Pro 2, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Tadi kita sudah mendengarkan esensi buku Besok Lebih Baik dari Supriyadi. Jadi buku itu ya teman-teman menceritakan betapa indahnya sebuah kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, apapun kesalahan kita hari ini, maka jadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk kita bisa berkembang di kehidupan selanjutnya atau di hari besoknya. Oke teman-teman Pro 2, kali ini setelah ini ada lagu dari Opik yang berjudul Alhamdulillah. Mari kita dengarkan bersama-sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih teman-teman Pro 2 menjelang malam? Apakah kalian masih bersemangat untuk menjalani sisa perjalanan hari ini? Oke, kita ada info ya. Aku ada nginfoin tentang dunia perfilman Indonesia nih teman-teman Pro 2, yaitu trailer perdana film Ramayana rilis jelang penayangan pada November. Trailer perdana film epik Ramayana ya resmi dirilis menjelang penayangan global pada November 2026. Film adaptasi dua bagian karya Nita Stiwari ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Saif Alevi, dan Yas. Bagian pertama mengisahkan awal konflik antara Rama dan Rahwana yang berpuncak pada penculikan Sita. Sementara bagian kedua akan menampilkan misi penyelamatan serta pertempuran terakhir. Trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis nih menjelang penayangan globalnya pada November 2026. Catat nih teman-teman Pro 2 yang suka nonton film action ya, tapi ini film yang berasal dari sebuah cerita masyarakat ataupun cerita turun-temurun ya. Bahkan aku pun pernah dengar nih cerita Ramayana itu dari buku ya, kini beranjak menjadi film layar lebar. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Saif Alevi sebagai Sinta, serta ia sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Kehidupan mereka berubah ketika Surfanka, adik Rahwana, jatuh cinta kepada Rama. Penolakan dari Rama memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sinta oleh Rahwana. Bagaimana nih teman-teman Pro 2? Tetap pantengin terus ya di platform manapun bakal ditayangkan film Ramayana. Terutama ingat tadi bulannya ada di bulan November 2026. Oke teman-teman Pro 2, aku bakal nginfoin juga nanti di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat kita ada info BMKG untuk hari besok. Tapi sebelum itu ada sebuah lagu dari Ingatlah Aku Di Sini dari Wet Church nih. Marilah kita mendengarkan bersama-sama lagunya.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa
2: Hai teman Pro 2, masih di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prakirawan Cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG besok hari. Oke, dengan siapa di sana Kak?
3: Iya, dengan Rian sore ini.
2: Kasih Kak Rian, boleh dipersilahkan tuh untuk informasi cuaca besok hari.
3: Sore teman berdua dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Minggu 2 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5-15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
2: Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Nah itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk hari besok ya, Minggu 2 Agustus 2026. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kali ini Ruspen bakal nemenin kalian dengan musik dan info-info terupdate di dunia maya pastinya. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu Seandainya dari Dipki Halif dan Priska Mendagi. Ternyata ya teman-teman Pro 2, lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus merelakan orang yang dicintainya pergi dan mulai hidup baru. Meski tahu perpisahan itu tak bisa dihindari, ia masih menyimpan harapan agar sang mantan mengetahui bahwa cintanya belum berubah. Ternyata ya teman-teman Pro 2, lagu ini menggambarkan rasa kehilangan, kerinduan, dan harapan agar kenangan indah tetap dikenang. Oke teman-teman Pro 2, selanjutnya ada lagu Sejak Kamu Ada dari Idis. Mari kita dengarkan bersama.

0: Battleship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, masih bersama aku Ruspan. Nah, gimana nih, telah mendengarkan lagu Tak Ingin Usai, yaitu yang dipopulerkan oleh Kesha Lepronka. Ternyata ya teman-teman Pro 2, lagu ini menceritakan seseorang yang sangat mencintai pasangannya, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka berada di ambang perpisahan. Meski menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa bertahan selamanya, ia tetap berharap kisah cintanya tidak berakhir. Kira-kira teman Pro 2, ada gak di ada gak sih yang sama ceritanya dengan judul lagu ini, yaitu Tak Ingin Usai. Lagu ini menggambarkan yang pertama itu rasa takut kehilangan orang yang dicintai ya. Kalau aku sendiri sih sangat takut ya kehilangan sosok orang yang sangat dicintai. Bahkan sosok orang yang dicintai ini sangat berharga ya untuk kehidupan kita. Oke, itu dia teman-teman Pro 2. Setelah ini akan ada lagu Komang dari Raim Laude. Mari kita dengarkan sama-sama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Dunia musik Indonesia kembali diramaikan dengan karya terbaru dari girl group Nona. Mereka resmi merilis single bertajuk Hong, sebuah lagu dance pop yang memadukan nuansa modern dengan sentuhan budaya lokal Indonesia. Terinspirasi dari fenomena Om Tolelot Om, lagu ini menjadi bagian dari album perdana Nona yang dijadwalkan rilis pada September 2026. Sementara itu, dari dunia perfilman, aktor Tom Holland dipastikan kembali memerankan Peter Parker dalam film Spider-Man Brand New Day. Film ini akan melanjutkan kisah baru sang manusia laba-laba setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, sekaligus menjadi film solo keempat Tom Holland sebagai Spider-Man. Itu dia Info Pro 2 pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan Pro 2 Hindi Playlist yang akan menemani kamu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di frekuensi 92,4 FM dan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Jangan gelap, waktunya mari kita mampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan

The Juice Club. Setelah itu ada hadiah dari para penyair. Dan yang ketiga itu ada mantul dari Musel nih itu, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Hindi lokal ya teman-teman Pro 2 dengan judul Si Ini, Si Itu, Si Anu. Ternyata lagu ini bergenre pop punk, ciptaannya dari Deki Born. Ternyata lagu ini sudah dirilis pada September 2023 kemarin ya teman-teman Pro 2. Ternyata lagu ini menceritakan yaitu kebiasaan unik dalam kelompok sosial atau circle masyarakat yang suka menggosip atau menggibah. Ayo teman-teman berdua di luar sana, siapa yang sering ngumpul-ngumpul temanya itu menggosip atau menggibah? Bercanda ya teman-teman berdua. Jadi itu dia ternyata lagunya, dia genrenya pop tapi punk, asik tadi siapa yang udah dengerin. Untuk lagu selanjutnya itu ada Di Bawah Langit Katulistiwa dengan penyanyi Winterfield. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Tadi kita telah mendengarkan lagu Hindi lokal yang berjudul Siring Tendean dari Tomika Ganangan. Ternyata ya, lagu ini merupakan lagu berbahasa Banjar yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Jadi lagu Siring Tendean ini adalah sebagian dari karya Tommy untuk mengangkat budaya dari musik Banjar. Lagu ini ternyata bercerita tentang kisah cinta yang kandas ya. Dalam liriknya, tokoh utama menceritakan diputuskan oleh kekasihnya di kawasan Siring Tendean, ikon wisata tepi Sungai Martapura di Banjarmasin. Ada pula penyebutan patung bekantan yang semakin memperkuat nuansa lokal Kalimantan Selatan nih teman-teman berdua. Dan ternyata ya musik tadi juga mengakhiri Ruspan menemani kalian. Tapi jangan berkecil hati ya, karena selanjutnya teman-teman akan ditemani oleh Kak Jen nih. Dengan Kak Jen bakal nginfoin beberapa info terupdate dan terupdate ya. Selain itu ada zona malam juga nanti. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar gak mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya, masih sama Jenny. Jadi by the way, Jen udah mulai mengudara aktif di bulan Agustus ya, yang bakal nemenin kalian tiap harinya nih di program-program yang bakal menarik banget ya teman Pro 2. By the way, sekarang waktu sudah menunjukkan waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dimana nanti Jen 1 jam ke depan bakal nemenin kalian di program Zona Gelap. Nah, nanti Jen gak bakal sendiri karena bakal ada rekan ya, rekan kerja yaitu Ruspan yang bakal cerita tentang horor nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya Jen mau ngasih tahu info menarik nih teman Pro 2. Kalau bahwasanya AOV, siapa sih yang pernah main AOV? Pasti banyak banget yang pernah main AOV ya. Dan sekarang AOV lagi kolaborasi sama anime yang paling terkenal banget nih teman Pro 2 dan paling hits banget di 2026 ini, yaitu anime Dandadan. Nah, hadirkan skin eksklusif dengan karakter Momo, Okarun dan Gigi. Nah, by the way, Jen juga ikutin anime ini dari awal sampai akhir ya, dan ngikutin juga dari manganya yang memang benar menarik banget ya, tentang bagaimana si Okarun ini ada misi ya, misi tertentu yang bakal mengembalikan yang dia punya gitu. Nah, lalu di kolaborasi AOV ini akan ada hero-hero yang skin eksklusif gitu. Dimana nanti karakter Vira menjadi Momo, karakter populernya Dandandan, dan nanti juga ada lagi banyak banget skinnya ya yang menarik. Nah, by the way nih, siapa yang bakal nungguin skin kolaborasi ini? Karena Jen juga bakal nungguin nih, apakah bakal bagus animasinya? Oke teman Bro, habis ini Jen bakal cerita tentang horor ya sama Ruspan. Jadi setelah satu ini kita bakal langsung cerita aja yang bakal nemenin malam kalian. Dan di malam minggu ini kalian kalau misalnya lagi keluar atau lagi jalan, itu hati-hati di jalan ya teman Bro, karena nanti gak fokus, nanti bisa ada hal-hal yang tidak enak terjadi. Oke teman Bro, Jen muterin dulu nih ya lagu ya, satu lagu. Setelah itu baru nanti kita cerita bareng Ruspan. Di sini Jen bakal pasang lagu Flowers dengan judul Is It Any Wonder. Check it out.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, jadi di sini aku nggak sendiri ya. Sama siapa nih sekarang?
1: Ruspan.
0: Oke, Ruspan. Dari jam berapa Ruspan?
1: Dari jam 3. Waktu Indonesia Barat ya. Jam 3 sore ya.
0: 3 sore, iya, bukan 3 subuh. Oke, Ruspan, kita hari ini bakal ceritain apa nih?
1: Kita akan bercerita tentang sosok ikonik ya yang ada di Kalimantan Tengah.
0: Apa tuh?
1: Ataupun pulau Kalimantan lainnya, yaitu Kuyang.
0: Oke, Kuyang. Ini sering banget sih aku dengar-dengar.
1: Betul.
0: Apakah memang ada gitu loh?
1: Karena Kuyang ini lagi naik daun. Karena habis difilmkan. Karena ada tuh film Kuyang.
0: Iya, aku lihat aja sih, nggak nonton. Kuyang. Emang kamu nonton?
1: Nonton sih.
0: Oh, iya kak.
1: Tapi di spoiler aja.
0: Ya nggak apa-apa kalau mau spoiler, it's okay.
1: Karena ya Kuyang itu ya sebenarnya teman-teman berdua, Kuyang itu dia manusia jadi-jadian. Karena dia mengkaji ataupun mengaji ilmu-ilmu gaib ya. Jadi Kuyang itu sebenarnya dari informasi yang aku dapatkan,
0: ya.
1: Dulu sebenarnya untuk pertahanan diri.
0: Pertahanan diri maksudnya?
1: Pertahanan diri, karena dulu itu kamu sering dengar yang kata ada mayau.
0: Mayau itu apa?
1: Mayau itu orang, dia orang itu sering motongin kepala, menggal kepala. Itu terkenal bahasa mayau. Kalau di Kalimantan Tengah aku gak tahu ya bahasanya apa. Kalau di Kalimantan Selatan itu mayau. Jadi mayau itu dia orang yang suka motongin kepala manusia.
0: Itu dari zaman dulu atau gimana?
1: Dari zaman dulu.
0: Dari zaman dulu. Sekarang masih ada gitu atau enggak?
1: Sekarang sudah kurang.
0: Udah kurang. Berarti ada dong?
1: Ada. Karena kakek aku sendiri ya, itu saksi hidup dengan yang namanya mayau itu. Jadi ada orangnya, kalau aku gak salah, itu ada dari suku Dayak yang emang memiliki ilmu itu. Jadi Kuyang itu yang seperti kita ketahui pada umumnya ya, dia tidak berbadan ya teman-teman berdua, hanya kepala sampai isi organ tubuh, organ dalam. Jadi itu sebenarnya awalnya itu untuk pertahanan diri dari si mayau ini. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, Kuyang ini upgrade lah. Jadi kita sambil seran sambil lucu-lucuan nih teman-teman berdua. Jadi upgrade nih Kak Jen.
0: Upgrade jadi apa nih?
1: Jadi Kuyang ini bisa. Kamu ketawa ya? Kacau upgrade tadi.
0: Kacau.
1: Kacau nih teman-teman berdua.
0: Aduh.
1: Jadi Kuyang ini upgrade. Aku upgrade lagi sih. Banyak berbeda versi maksudnya Kak Jen.
0: Tapi kalau versi kamu gimana?
1: Kalau yang versi informasi yang aku dapatkan ya, Kuyang, jadi ilmu Kuyang itu biasa kalau Kalimantan itu bilangnya ilmu Kuyang.
0: Bukan ilmu hitam? Beda.
1: Ilmu hitam juga.
0: Tapi ini tersendiri ilmu Kuyang.
1: Ilmu Kuyang. Jadi bahasanya itu adalah orang yang mengaji atau mengkaji ilmu Kuyang. Jadi tujuannya untuk saat ini itu cuma dua Kak Jen.
0: Apa?
1: Terkait pesugihan sama untuk ini aura.
0: Aura?
1: Aura pemikat. Contoh kayak di film Kuyang kan dia merasa tidak ingin lepas terhadap suaminya. Jadinya memakai ilmu Kuyang untuk mengikat si suami. Jadi begitu. Jadi yang aku ketahui cuman ada dua, terkait pesugihan dan aura lah.
0: Aura,
1: untuk memikat si pasangan begitu. Tapi kalau ditanya aku pernah lihat Kuyang atau enggak?
0: Pernah enggak?
1: Jawabannya pernah.
0: Pernah.
1: Aku pernah.
0: Pas kapan tuh?
1: Pas aku dulu pindah rumah ya. Pertama kali pindah rumah kan kalau rumah BTN atau yang lainnya, pertama kali kan itu tuh pasti nuansanya kan hutan. Nuansanya kan orang belum ada, listrik belum ada. Jadi di komplekku dulu itu aku tuh salah satu orang yang pindah di perkomplekan BTN itu. Jadi ketika malam satu Sapar atau satu Muharram ya. Kalau nggak salah satu Muharram. Yang apa sih namanya? Jadi misalkan kalau di Islam ya, kalau satu Safar atau satu Muharram kan ada ritual. Nah, sejenis kayak baca Yasin begitu, baca Yasin 3 kali. Okay. Nah, begitu.
0: Terus.
1: Jadi pas ketika kami sekeluarga, aku, ayahku, mamaku, itu ketika kami baca Yasin lah. Baca Yasin yang kedua, terus di ketika baca Yasin husuk kan baca Yasin gitu. Terus pas baca Yasin yang kedua, tiba-tiba di atas genteng itu kayak meteor nih kak Jen.
0: Meteor kayak jatuh.
1: Kayak dar gitu. Kayak batu dilempar ke genteng. Kan keras tuh suaranya.
0: Iya, keras.
1: Begitu juga. Tapi kami tetap fokus dengan baca Yasin. Terus sampai ke Yasin ketiga, itu tetap kali apa terjadi lagi. Di awal baca Yasin yang ketiga itu terjadi lagi dan yang ketiga.
0: Ketiga kali nih
1: tandanya. Dan yang ketiga kali itu bunyi lagi nih kak Jen.
0: Tapi lebih kencang atau sama aja?
1: Lebih kencang.
0: Oke.
1: Jadi dari yang pertama kedua itu makin kencang. Jadi penasaran lah kami. Dulu di komplek itu kan aku emang pertama kali orang BTN ya. Beda dengan orang-orang terdahulu. Betul, jadi orang-orang terdahulu tuh ada 2-3 rumah. Yang emang dia rumahnya tuh di situ sebelum ada BTN. Jadi setelah habis isya ya kan selesai semua baca Yasin dan salat isya berjamaah. Nah, ketika habis selesai salat isya tuh ribut tuh kajian di luar. Kira kataku ngapain nih orang-orang rame banget di luar. Ternyata kuyangnya nyangkut di atas rumahku. Nyangkut di pohon. Kan di belakang rumahku tuh emang ada pohon ribu. Tapi aku lupa ya pohon apa. Pohon apa aku enggak lupa dan aku enggak tahu juga itu pohon apa. Okay. Jadi ada yang nyangkut kuyangnya. Ternyata ada yang nyangkut. Ternyata setelah aku telusuri, oh begini ya ternyata rupanya kuyang-kuyang itu. Biasa kan kalau kita ekspor di medsos atau Google kan, kalau aku bandingin ya, jauh kak Jen. Jauh.
0: Terus lebih, yang kamu
1: lebih serem
0: yang asli.
1: Yang asli, jelas yang asli. Karena kebanyakan kalau yang di Google atau yang lain-lain itu biasanya editan.
0: Kalau yang asli itu gimana sih?
1: Wah, matanya itu seperti lampu ya.
0: Nyala.
1: Bukan yang nyala terang gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi kayak merah.
0: Oh iya, merah.
1: Matanya emang merah. Seperti mata yang berlumuran darah. Jadi rambutnya panjangnya kira-kira sebahu. Terus aku benar-benar nampak nih kak Jen, organ di dalamnya itu emang kelihatan. Mata aku ngelihat. Wah, aku merinding nih sumpah teman-teman perdua.
0: Itu beneran gak? Kalau di poster-poster kan biasanya organnya itu semua ya, sampai ususnya kamu lihat gak?
1: Apa sih bahasanya itu berjuntai?
0: Iya, berjuntai berarti dari organ atas sampai bawah gitu.
1: Betul, sampai aku lihat jantungnya tuh dup.
0: Takut. Kok aku merinding ya?
1: Benar-benar sumpah.
0: Itu berarti yang ngelihat itu kamu sama
1: keluarga. Sama warga.
0: Di situ ada keluarga kamu enggak?
1: Enggak ada. Posisinya
0: kamu sendiri.
1: Kalau keluarga aku kan ada ayahku sama mamaku.
0: Iya,
1: Tapi kalau keluarga yang lain enggak ada. Isinya tuh cuman yang nempatin pertama kali rumah BTN itu kan aku. Jadi sisanya tuh warga komplek.
0: Warga dulu, komplek dulu. Oke.
1: Dulu aja. Jadi ya mereka yang ngusir.
0: Ngusirnya tuh gimana?
1: Ngusirnya tuh kemarin tuh ada ibu-ibu ya. Dia tuh tua. Jadi aku panggilnya tuh bule. Nah, dia orang apa kok orang Jawa apa orang Madura lah. Jadi dia bisa ngusir. Jadi ngusirnya tuh pakai centong nasi. Tahu centong nasi?
0: Tahu.
1: Nah, centong nasi sama bilah lidi. Terus dilempar.
0: Terus dilempar. Pergi.
1: Hilang, enggak nyangkut lagi kajian.
0: Hilang, maksudnya pergi dia.
1: Pergi
0: zut, atau hilang
1: pergi kayak
0: tiba-tiba. Set gitu.
1: Tahu pesawat mau landing?
0: Oh iya, tahu aja. Tahu.
1: Jadi gitu, oh, mau landing, mau terbang itu
0: mau
1: landing.
0: Terbang kali kalau landing kan turun.
1: Oh iya betul.
0: Mana sih?
1: Jadi mau kayak mau terbang, saya persis. Jadi

0: Kalau sosok ibu ya ada,
1: iya kan?
0: Ada versi kayak gitu. Cuman itu biasanya aku yang ini ngisap air ketuban.
1: Iya.
0: Nah, terus darah menstruasi. Yang aku tahu cuma dua ini. Karena emang ritual makanan minum makan atau minuman dia itu itulah. Itu kajian. Jadi misalkan nih kalau di kampung-kampung ya, kalau di Kalimantan Selatan tuh sama aja sih
1: Kalimantan.
0: Semua Kalimantan. Jadi ketika ada ibu-ibu hamil, kajian pernah lihat gak di kakinya atau di tangannya tuh ada gelang hitam?
1: Kalau versi cerita papaku sih iya ada.
0: Ada. Nah, itu tuh untuk penangkal si kuyang, karena dia takut dengan gelang hitam.
1: Oh.
0: Jadi gelang hitam itu aku nggak tahu ya, dia dibacain sama tabib atau dukun beranak ya, kalau di kampung-kampung itu kan bidan beranak atau dukun beranak kan sama.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi dibacain entah apa supaya itu jadi penangkal si kuyang si ini kuyang tadi. Oh. Apalagi ibu-ibu hamil ini kan rentan kan, darahnya tuh kan kata
1: deras.
0: Kan berbau harum kan. Karena apabila ada ibu-ibu mengandung itu kan darahnya harum bagi mereka, yang aku tahu.
1: Kayak memikat ya bahasa.
0: Kayak memikat kan, beda kan. Kita aja ngelihat ibu hamil dengan orang yang gak hamil itu auranya kan beda. Itu yang menjadi daya tarik kuyang.
1: Oh iya benar. Papa aku kan pernah jadi saksi juga kan dengan ritual. Dia ikut ritual itu tahun 2009. Udah lama banget. Karena kebetulan papaku kan kesini ngerantau kan, ngerantau kuliah dan kerja. Nah papaku cerita, aku tuh awalnya gak percaya kan.
0: Betul.
1: Tapi pas dibilang beneran, karena papa melihat asli. Dia segala diritualin situ, terus habis itu dikasih, aku gak tahu minyak, katanya ada minyak.
0: Betul.
1: Minyak
0: kuyang namanya.
1: Iya, minyak kuyang. Dioles segala. Nah papaku ngelihat beneran itu keluar dari kepalanya itu.
0: Lepas.
1: Jadi lepas. Kayak papaku ngelihat kayak, hah kaget. Kayak bener-bener dia ceritain ke aku kayak, hah aku gak percaya. Pas diceritain itu beneran memang ada. Karena kan katanya terkenal Kalimantan tuh, seluruh Kalimantan tuh dengan ya kuyang kan.
0: Kuyang.
1: Jadi dia bener-bener kayak ngelihat itu lepas sendiri.
0: Betul.
1: Dan kabur lewat jendela.
0: Kabur lewat jendela. Jadi badan jasadnya itu utuh.
1: Utuh memang.
0: Jadi untuk minyak tadi benar Jen. Karena yang aku punya teman-teman dalam dunia kayak gitu ya. Jadi minyak kuyang itu pun ada berbagai jenis. Jadi ada yang hijau, merah, putih sama hitam, kalau nggak salah ini ada 4.
1: Tapi yang aku
0: ingat aja ya. Hijau ini itu untuk pemikat.
1: Oke.
0: Nah, jadi ya bisa pemikat sebagai penglaris. Kalau merah ini untuk apa sih ya? Untuk jaga, untuk kalau bahasa Kalimantan tuh jago-jagoan.
1: Nah, aku nggak tahu apa
0: itu merah. Untuk kayak ini jago-jagoan itu kayak berani-beranian gitu nak aja. Untuk itulah
1: nggak
0: salah. Terus yang hitam ini untuk pesugihan kalau nggak salah. Jadi ada macam-macamnya.
1: Kayaknya bapakku pasti itu yang hitam deh.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Soalnya kan rame dikelilingin gitu, terus beneran di tengah ditaro perempuannya gitu.
0: Bisa jadi. Jadi minyaknya itu seperti lendir kajian di dalamnya, aku pernah lihat. Nah, jadi menurut rumor, jadi minyak kuyang itu entah dari air liurnya yang menetes, atau entah dari habis. Kayaknya kalau nggak salah emang air liurnya ya. Dia kan habis ngisap darah ketuban atau darah menstruasi atau ngisap langsung dari ibu-ibu hamil tadi. Itu kan pasti netes tuh.
1: Iya.
0: Pasti netes. Nah, netes. Dari yang tetesannya itulah yang jadi minyak.
1: Oh.
0: Itu.
1: Merinding sih.
0: Merinding sih sebenarnya.
1: Aku takut ya. Apalagi aku nanti sampai jam 12 nih. Terus panin aku takutin.
0: Nanti calling-calling aja. Kan ada sleep call.
1: Langsung aku calling boleh nih Badri?
0: Boleh.
1: Oke. Okay.
0: Nanti aku temanin kalau aku gak tidur juga.
1: Iya, awas aja tidur.
0: Call aja pokoknya.
1: Iya, tahun berdua itu apa cerita, apa ya, cerita asli ya.
0: Asli
1: ya. Asli, cerita asli. Dari Rusman asli yang melihat kuyang secara langsung. Kalau aku sih belum pernah lihat, tapi ada rumor terakhirnya, apakah bentuk kuyang tuh kalau lagi melayang di langit itu seperti bola api?
0: Betul.
1: Oh.
0: Seperti bola api. Dia seperti terang ya, terang. Dan aku itu kan yang kisah pertama aku tadi itu kan aku benar-benar melihat kuyangnya nyangkut. Dan yang kedua ini nih
1: Ah, kamu lihat lagi?
0: Pernah aku lihat. Astaga. Aku ketika mancing kan di

0: dalam hutan tuh.
1: Aduh, malam-malam.
0: Malam-malam di dalam hutan di pinggir sungai.
1: Waduh.
0: Jadi itu banyak aja, kayak meteor tuh lewat, lewat, lewat, lewat.
1: Iya.
0: Dan rumornya ketika pemancingan lihat itu pasti ikannya rame.
1: Hah? Iya,
0: betul.
1: Pas kamu pancing rame.
0: Rame. Bahkan aku berharap, oh lewat lagi dong, lewat lagi dong, tapi jangan ganggu aku. Tapi jangan ganggu aku.
1: Buat memikat ikannya aja ya.
0: Buat memikat ikannya aja.
1: Alat. Tuh berarti kamu berapa kali ngelihat?
0: Ya kalau dibilang ngelihat ya, kalau aku ngelihat secara langsung pure sama kuyangnya itu 5 kalian lebih deh.
1: Itu.
0: Tapi kalau ngelihat dari jauh tuh sering.
1: Oh.
0: Sering.
1: Yang jauh tuh yang kayak bol.
0: Iya,
1: yang masih gitu ya?
0: Dari kayak bola api.
1: Kayak meteor gitu.
0: Betul.
1: Oh, kamu sampai ngeliat 5 kali itu kenapa? Nah, karena, banyak banget.
0: Karena aku pertama ya, sering mancing.
1: Mm-mm.
0: Mancing aku tuh ke dalam hutan.
1: Kamu sendiri mancing?
0: Enggak sama teman-teman.
1: Oh, berarti teman kamu ngeliat juga?
0: Ngeliat juga.
1: Astaga.
0: Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu menurut aku jadi bahan tontonan sudah.
1: Kalau aku lari sih.
0: Nah. Karena kuyang itu dia ada targetnya ke Jen. Jadi dia tidak bisa sembarangan orang dia serang. Terkecuali dia emang sudah mengganggu aku banget gitu. Contoh kayak mau nangkep dan yang lain-lain. Padahal apabila kita paham jangan ditangkap, biarin aja. Karena apabila dibiarin itu sudah pasti tahu orangnya siapa yang jadi kuyang. Kalau di Kalimantan gitu. Terkecuali emang sudah meresahkan banget ya. Gitu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal kuyang, itu lebih sering muncul di desa atau di kota gitu?
0: Justru di pedesaan gitu ya.
1: Oh, di pedesaan.
0: Karena kalau di perkotaan ya tidak, nuansanya kan sudah jelas berbeda nih.
1: Iya sih.
0: Antara perkotaan dan perdesaan. Tapi
1: iya,
0: tidak menutup kemungkinan juga.
1: Iya.
0: Di perkotaan tuh kan pasti ada komplek-komplek tertentu.
1: Iya, yang dalam dan enggak terhuni, bukan terhuni, terjangkau.
0: Jauh dari jalan utama.
1: Iya, jauh dari jalan. Oh,
0: betul. Okay. Kayak di tempatku kan sekarang rame. Sudah tidak ada lagi. Tapi
1: desas-desus
0: sih. Pokoknya itulah, tetap terdengar. Tetap ada kuyang.
1: Walah.
0: Karena itu tidak bisa dilepas Kak Jen.
1: Mm-mm.
0: Karena itu 7 turunan.
1: Walah.
0: Bisa sih dilepas, tapi ada ritual tertentu yang ribet banget.
1: Oh.
0: Tuh. Nah, ada plot twist nih.
1: Apa tuh?
0: Aku pernah ikut
1: Ritual. Ih, kamu nih berani banget sih.
0: Ritual melepas ilmu kuyang. Pernah kok.
1: Kapan tuh?
0: Kira-kira 2 tahun yang lalu.
1: Terus kamu ngapain di situ?
0: Aku nonton aja.
1: Jadi saksi ya?
0: Jadi saksi.
1: Terus
0: aku gimana? Nonton aja. Jadi yang ngobatin ya, yang ngelepas ilmu kuyang itu tuh adalah salah satu seniorku juga.
1: Oh iya.
0: Salah satu seniorku yang emang dia dari dunia kayak gitulah.
1: Oh, paham.
0: Tapi dia tidak membuka masalah pengobatan dan yang lain-lain ya. Tapi dia hanya ketika ada orang minta tolong, dia tolongin. Artinya tidak seperti orang-orang sekarang ya, Kak Jen.
1: Iya.
0: Menjual ilmu demi secerca cuan.
1: Aku tahu itu.
0: Gitu. Okay. Kan banyak tuh, kan media sosial sedang marak. Apalagi kan kalau di aplikasi hitam ya.
1: Iya. Nah, kenapa disebut ya, tolong? Iya, aplikasi
0: kodam,
1: itu.
0: Ya,
1: cek kodam,
0: aduh, itu kacau.
1: Iya sih.
0: Karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu.
1: Iya.
0: Karena itu salah satu mungkin dulu ya. Dulu emang jadi sebuah, bisa dibilang bukan tradisi juga sih, cuman kebiasaan.
1: Kebiasaan.
0: Karena kita di Kalimantan kan dulunya sebelumnya itu Borneo.
1: Ya.
0: Borneo ini terkenal dengan hutannya yang hutannya yang angker. Karena Kalimantan adalah paru-paru
1: dunia.
0: Ya, otomatis kan ada sesuatu hal yang mistis.
1: Iya, pasti ada enggak sih?
0: Itu tidak bisa dihilangkan kan, Jen.
1: Betul, karena udah dari turun-temurun kan dari dulu kan.
0: Betul.
1: Oke deh, oke teman berdua, itu dia tadi cerita dari Ruspan dan aku juga ya, selaku yang mempunyai cerita ya teman berdua. Mungkin habis ini kita putar lagu dulu ya, break dulu. Jen bakal masang lagu Bernadia Apa Mungkin yang akan menemani kamu malam hari ini, biar kamu gak ketakutan ya teman berdua.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Yang di program Zona Gelap ya teman berdua. Ya tadi kita udah berbincang-bincang nih sama Ruspan ya, karena dia menjadi saksi saksi mata ya untuk melihat kuyang ya teman berdua. Tapi teman berdua beneran takut gak sih kalau dengerin soal hantu atau apapun sejenisnya ya? Karena ya Jin juga merasakan, karena Jin bisa merasakan hawa-hawa yang memang benar-benar seram ya kalau ngomongin soal hantu gitu. Tapi teman berdua pernah mikir gak sih kalau ada yang bilang kalau hantu itu gak asli? Tapi kembali lagi kepercayaan ya, karena kan kita punya Tuhan ya kan. Jadi kalau soal hantu, setan dan lain sebagainya, seperti hal-hal seperti ya gaib-gaib gitu ya teman berdua, percaya gak percaya pasti ada ya. Tapi tetap terus ya teman berdua, tetap berdoa dan tetap meminta perlindungan sama Tuhan, karena ya kita tidak jauh dari Tuhan sebagai yang menciptakan kita dan memang melindungi kita dimanapun kita berada ya teman berdua. Ya teman berdua, pokoknya pesen Jin ya untuk teman-teman luar sana yang lagi jalan sendiri, lagi gelap, jalan gelap. Kalau lagi kemana-mana tuh jalan sendiri tuh tetap hati-hati ya teman berdua, karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan menimpa kita selanjutnya gitu. Teman berdua tetap hati-hati, jaga kesehatan dan benar-benar apa namanya ya berdoalah kemanapun kemana-mana itu harus berdoa gitu, dan tetap jaga lisan kita karena kita berada di wilayah yang benar-benar kayak ya kita nggak tahu lah tegangnya gitu kan kalau misalnya lagi sendirian, karena Jin juga pernah merasakan hal-hal seperti itu ya teman berdua. Tapi tenang aja karena Jin masih punya Tuhan dan tetap bersandar sama Tuhan. Oke teman berdua, Zona Gelap kali ini mungkin sampai sini dulu ya, karena bakal ada Zona Gelap lagi nih besok nih sama rekan kita nanti. Teman berdua tetap stay tune aja di 94 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Karena habis ini akan ada program lain ya. Kalian tetap stay tune aja di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mengikuti Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Move, stop, move. 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan program kreatif musik ya, dari lagunya Musamus dari Ermukim Squad. Ya teman Pro 2, lagu Ermukim Squad ini yang berjudul Musamus ini terinspirasi dari alam Rauke, yaitu mahakarya alam unik berupa rumah semut atau rayap yang menjulang tinggi dan hanya dapat ditemukan di wilayah Merauke. Lagu Musamus terpilih melalui program seleksi dan kurasi Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan komunitas lokal Ermukim Party. Karya ini lolos kurasi dari figur-figur industri kreatif seperti Tia Samsudin, Epodi Fenomeno, dan Paetes Haris. Mereka terpilih dalam program tersebut, lagu ini mendapatkan dukungan pembuatan video klip resmi dengan koreografi tari oleh kelompokmu di sini. Agar karya talenta lokal Papua ini dapat dinikmati secara luas di kancah nasional maupun internasional melalui berbagai platform musik digital. Ya teman Pro 2, itulah yang bisa Jen sampaikan akselerasi kreatif musik ya dari Ermukim Squad yang berjudul Musamus. Tetap pantengin terus 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu dari Jinan Latetita dengan judul Indulgence. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

95.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Jen di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, jadi pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat waktunya masuk ke segmen cerita cinta dan request lagu favorit kamu. Bagi teman Pro 2 yang mau ceritain cintanya nih, ataupun mau request lagu, bisa banget di WhatsApp kita di 0811523924 atau di live TikTok ya. Sekarang kami lagi live TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya, ataupun kamu mau request lewat Instagram kami di question box di Instagram kami RRI_Pro2Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu sama Jen, bisa banget nih langsung aja nih, biar Jen bisa langsung puterin dan kamu dengar di radio kesayangan kamu di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi setelah ini Jen bakal masang lagu dulu ya, sebelum dari teman-teman yang mau request nih, bisa banget nih langsung aja di live TikTok kami, di Instagram ataupun di WhatsApp kami. Ya, tanpa berlama-lama lagi, Jen bakal masang lagu dari Joan dengan berjudul Don't Say You Love Me. Check it out.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua ini ada yang request ya, Kak Lara Purnama Sari, yaitu Fortune Cookies dari JKT48. Ini lagu yang udah lama banget gak sih teman berdua kita denger, yang dimana makna itu tentang cinta bertepuk sebelah tangan, semangat mengejar mimpi dan optimisme menghadap masa depan tanpa harus merasa sedih. Ya teman berdua, lagu yang teman-teman request ini sangat relate banget ya di malam hari ini. Semoga teman berdua tetap jangan gamon ya, tetap semangat terus mengejar apa yang ingin dikejar. Tapi tetap dengerin ya lagu-lagu dari requestan teman-teman.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Lesox, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Menokompat FM Pro 2 Bangkraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jendi. Segmen ceritain cinta kamu dan request lagu favorit kamu nih. By the way, lagu requestan dari teman-teman itu kayak apa ya? Banyak yang relate atau ada yang gamon, terus kayak pas banget gak sih diputerin malam minggu gitu loh. Apalagi biasanya malam minggu itu jalan gak sih sama pasangan? Kiu-kiu, ada yang jalan-jalan gak ya teman Pro 2 yang keluar rumah, terus jalan di Bundaran Besar Palangka nih. Pasti rame banget gak sih sekarang di pusat ya, di Palangka Raya. Ya teman Pro 2, Jin mau ngucapin selamat malam dan selamat beraktivitas ya. Apalagi kamu yang masih jalan-jalan atau yang lagi naik mobil nih dengerin kita di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, ataupun yang dengerin dari RRI Digital, tetap pantengin terus ya, karena Jin bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai pukul berapa sih? 12 malam ya, 24 waktu Indonesia Barat, dengan beberapa info, terus habis itu lagu-lagu yang bakal nemenin malam hari kalian. Ya teman Pro 2, ini masih di segmen request lagu ya. Kalau teman Pro 2 masih mau request lagu favoritnya yang belum diputerin sama Jin, bisa banget nih langsung aja join live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, ataupun lewat WhatsApp juga bisa di 0811523924. Ya teman Pro 2, jangan tunggu ya requestan dari teman-teman, karena waktunya sebentar lagi nih, sebelum nanti jam 10 waktu Indonesia Barat bakal ada program sleep call yang bakal temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke, tetap di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal muterin lagu dari Grace yang berjudul Can We Turn Back Time. Check it out.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Binda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil, yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secercah harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala. Sampai

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan esensi buku yang berjudul Rasa Karya Tere Liye. Dari buku Rasa Karya Tere Liye ini mengajarkan kita bahwa pentingnya belajar menerima, memeluk, dan berdamai dengan segala bentuk emosi manusia yang kompleks. Novel ini berfokus pada penerimaan rasa sakit, luka masa lalu, dan kekecewaan sebagai bagian hidup yang wajar. Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan waktu 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi program request lagu malam ini akan berakhir ya teman Pro 2. Tenang aja, tapi request lagu bisa teman Pro 2 request di esok hari pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sebagai penutup lagu ya, ntar lagi ya, karena pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jen akan menemani teman Pro 2 di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke, di sini Jen bakal masang lagu Amira Karin. Amira Karin salah. Jen bakal pasang lagu dari Sania, Pura-pura Tidak Tahu. Di sini mungkin teman Pro 2 lagi apa ya, kalau soal hubungan ya pasti ini lagunya relate banget nih sama teman-teman yang mungkin lagi HTS-an atau lagi ngawain apa ya, teman kah teman. Pokoknya ya tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana sesi request lagu dan cerita cinta udah berakhir ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal unlive sebentar lagi dan kamu akan masuk ke sesinya sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi nanti Jen bakal, ya kita bakal berbincang-bincang ya, ngobrol santai aja teman Pro 2, karena bakal temenin kamu tidur ya, sebelum tidur sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau kamu ada keluhan atau misalnya ada sesuatu yang masih nempel ya di otak dan gak bisa diselesaikan, nanti kita bisa cerita-cerita bareng ya teman Pro 2. Semoga nanti teman Pro 2 bisa tidur dengan tenang dan bisa melanjutkan aktivitasnya di esok hari. Mengingat sekarang malam minggu ya, mungkin teman Pro 2 masih di luar atau masih di jalan dan belum tidur ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 denger Jen ngomong nih, mungkin nanti bisa bikin harinya teman Pro 2 itu makin lebih rileks dan tenang ya. Tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal temenin kamu terus ya teman Pro 2 sampai pukul 12 malam, jam 24 waktu Indonesia Barat. Karena nanti juga ada musik-musik dan info-info yang bakal menarik banget yang bisa kita ngobrolin ya teman Pro 2. Dan tetap stay tune terus di RRI Digital ataupun di radio kesayangan Anda, karena radio anak muda ada di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen di segmen Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Hai, kalau ngomongin soal overthinking teman Pro 2, tapi kalau misalnya teman Pro 2 udah di kamar nih, udah apa namanya, udah rebahan, siap-siap mau tidur, tapi sebelumnya pernah gak sih kayak buka handphone dulu buat cari-cari info menarik lagi buat besok? Atau bahasanya itu kayak kita terkena jebakan TikTok, kayak apa sih, atau kalau dikenal bahasa gaulnya sekarang itu kayak penyakit FOMO yang ikut-ikutan sama hal-hal yang baru, terus jadi kayak penasaran, pengen coba, tapi di sisi lain kayak kita mikir juga gak sih, kayak coba, kalau kita coba apakah itu berdampak positif atau negatif untuk kita. Nah, buat malam kamu yang pasti jarinya masih aktif buat scrolling TikTok ataupun Instagram, padahal mata kamu itu udah 5 watt, udah mau tidur banget, tapi ya gimana ya, terkadang kita juga sebagai apa namanya, anak muda kan harus banget gak sih buka HP dulu untuk cari-cari hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk esok hari, dan kita mau melakukannya, tapi kadang sadar gak sih kamu malah masuk ke fase yang namanya doom scrolling. Nah, doom scrolling ini biasanya kayak kita tuh sebenarnya mau tidur, tapi kayak tiba-tiba aja kecanduan scrolling nih, mencari hal-hal yang menarik. Niatnya itu mau tidur, tapi ya ujung-ujungnya nyesek sendiri pas lihat ada FYP misalnya lewat nih di TikTok. Misalnya lewat video anak yang seumuran kamu terus udah sukses nih beli sesuatu yang dia mau, kayak apa namanya, beli mobil atau misalnya beli HP gitu kan. Nah, atau ada teman kamu yang pamer ke luar negeri, jalan-jalan, atau punya relationship atau hubungan yang baik banget nih sama pasangan. Sementara kamu termasuk Gen Z, kayak masih pukirin masih pusing banget mikirin tugas yang belum kelar, terus saldo rekening tinggal sedikit untuk makan-makan berapa hari ke depan. Tapi jujur, ini awal bulan yang sangat-sangat itu ya, apa ya, Jen aja sendiri, uang Jen aja juga sisa buat misalnya buat makan-makan aja untuk beberapa hari ke depan. Kadang kita juga mikir, kenapa ya orang-orang itu bisa punya duit banyak, bisa beli ini itu, tapi kayak kita tuh bahasanya kayak paling, aduh kok jauh banget gitu sama mereka kan. Tapi ya gimana ya teman berdua, kan tiap orang itu kan beda-beda gak sih, dari tingkat kesuksesan, terus habis itu lingkungannya kan yang mendukung atau enggak. Tapi ya kembali lagi teman Pro 2, terkadang kita hidup pas-pasan, mau lihat orang bahagia aja kita juga malah enggak suka, sama kayak Jen gitu, kayak misalnya si ini udah bisa beli ini, kok aku enggak ya, aku kapan. Kadang kita enggak tahu ya, padahal proses itu membutuhkan hal yang apa ya, proses itu kan panjang ya, hidup itu selalu berproses seperti arah jarum jam. Tapi gak ya, semisalnya kita gak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terkadang kita bingung gitu. Tapi jangan sampai hal buruk itu ada di pikiran kamu. Misalnya kayak, apa aku mencuri aja ya, atau misalnya aku curi barang dia, atau misalnya ngambil uang orang tua. Jangan ya teman Pro 2, karena kan kita juga sebagai manusia itu butuh yang namanya proses gitu ya kan teman Pro 2. Nah, teruslah seketika kepala juga langsung penuh, kok dia udah begini, kok gue gini-gini aja. Ya sama kayak aja sih mikir kayak begitu. By the way, itu juga penyakit anak muda sekarang ya, yang aku bilang tadi di awal, fear of missing out atau FOMO dipadu dengan hobi yang membandingkan hidup sendiri sama orang lain gitu di media sosial. Padahal ya mungkin yang ditampilkan di internet atau yang kita lihat itu sebagian cuma indahnya doang gitu. Kita juga nggak tahu kalau di balik layar mereka itu juga mungkin pusing lagi mikir cicilan atau hal-hal yang lain yang sejenisnya, nggak sih teman Pro 2? Tapi anehnya terkadang otak kita malam-malam itu kayak berpikiran kayak kayak tiba-tiba kepikiran aja gimana sih caranya supaya bisa seperti mereka. Tapi nanti kita bakal
bahas ya di segmen selanjutnya, bagaimana cara kita untuk tidak insecure secara berlebih, ya gak sih teman Pro 2? Tapi ya tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2, pelanggar ya teman terbaik kamu, di segmen Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Hai hai hai teman berdua, teman terbaik kamu. Jadi hari ini masih sama Jenian menemani kamu semua di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi hari ini Jen beneran sleep call ya. Jadi udah terhubung nih sama dua temen. Dua temen kita, boleh dong sapa dulu. Halo.
1: Halo,
0: hai,
1: selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Jenap.
1: Kenapa suara Rustan?
0: Ya. Jadi teman berdua ini lagi sama Ruspan ya. Dan ada Kak Amala juga yang bakal temenin sleep call kita malam hari ini. Bahasan kita apa nih Kak malam ini?
1: Kita ngebahas tentang insecure anak muda ya. Atau ngebahas apa nih Ruspan?
2: Boleh tuh Kak, terkadang ya. Cekson dulu nih.
0: Boleh boleh.
2: Kadang ya anak muda tuh sekarang tuh banyak yang kurang percaya diri nih teman-teman Pro 2, karena salah satu penyebabnya yang aku tahu ada dari dampak negatif media sosial juga nih. Jadi dia itu apa sih, kan biasanya ada sebutan si zaman sekarang tuh hidup tuh standar TikTok ya katanya. Nah, terkadang hal-hal yang gitu tuh yang bisa membuat kita minder ya.
1: Betul.
2: Karena cemas ya, cemas dengan capaian orang lain. Padahal kita mampu juga seperti mereka, akan tetapi sudah minder duluan karena melihat pencapaian orang yang sangat luar biasa. Itu sih yang aku ketahui ya tentang insecure-nya anak muda, karena aku pernah mengalami juga.

0: nih teman-teman.
1: Apa tuh contohnya respons? Tahu dong boleh, teman-teman berdua.
0: Contoh ya, aku pernah ngelihat ya postingan di Instagram itu postingan anak orang kaya ya, anak konglomerat gitu.
1: Anak CEO gitu ya.
0: Ya anak CEO yang dia selalu apa-apa minta sama orang tuanya, apa-apa minta sama orang tuanya gitu. Sedangkan aku pribadi ya, kalau mau apa-apa itu harus bekerja dulu. Kok enak ya kayak mereka tuh apa-apa minta, apa-apa ada, apa segalanya tuh ada gitu. Nah, sedangkan aku sendiri kalau mau segalanya ada itu harus berjuang dulu sehingga segala sesuatu yang kuinginkan tuh benar-benar ada gara-gara usaha aku sendiri. Yang pernah aku lihat, yang pernah aku alami itu lebih ke ekonomi ya.
1: Iya. Jadi Ruspan sering ke-trigger sama anak-anak orang yang kalau kata anak TikTok tuh kan kita perintis ya, bukan pewaris gitu ya Ruspan ya.
0: Betul, apalagi kan ada ya bahasa yang kehidupan tuh standar TikTok lah, apalah segala macam.
1: Oh, benar banget. Kalau aku sih Jin, kalau misalkan ngomongin tentang insecurity dari TikTok atau mungkin dari media sosial, aku tuh sering banget, apalagi kakak kan usianya udah 26 tahun gitu kan. Yeah. Kadang tuh sometimes ada pembicaraan kayak teman-teman yang udah married, bahkan udah ada yang punya anak, bahkan ada yang udah pisah rumah tangga gitu. Sedangkan kakak kan belum sama sekali mengarungi bahtera rumah tangga yang cukup panjang itu gitu sih. Tapi kalau sisanya yang lain, insecurities tuh kayaknya jauh banget sih dari, alhamdulillah, dari kehidupan. Cuman sekarang lagi sedih ya, jadi insecure-nya kemana-mana gitu. Iya. Kalau Jin sering ketrigger gara-gara apa?
2: Kalau aku sih insecure ya, kadang sih sama teman-teman ya, kadang kayak misalnya aku pengen sesuatu nih, misalnya HP baru nih, kadang ngelihat orang yang misalnya kayak teman satu kelas aja tiba-tiba dia udah punya iOS gitu kan, terus tiba-tiba udah punya laptop baru segala macam. Nah, jadi kayak bahasanya kayak gini, aduh aku kok nggak bisa ya kayak mereka, kapan nih aku, apakah aku semiskin itu? Aku pernah berpikiran gitu loh kak, kayak misalnya apa aku gak bakal bisa ya kayak mereka, apa-apa itu kalau mau sesuatu itu pasti langsung bisa dapat. Kayak aku bingung mereka tuh kayak gimana caranya gitu loh, supaya kayak hah kok bisa mereka itu bisa mendapatkan uang sebegitu banyak dengan cara yang mungkin gak tahu ya instan atau gimana nya, ataukah mereka sebelumnya itu bekerja keras dulu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan kayak aku, aku apa-apa itu kayak misalnya minta ke orang tua, mah mau ini, pah mau ini, enggak kamu harus itu dulu cari uang sendiri. Jadi kayak bahasanya kayak kenapa ada ketimpangan gitu loh kak. Jadi kayak bahasanya kayak aku insecure sama teman-teman aku yang bahasanya udah nggak tahu ya udah sukses atau udah bisa membeli apapun itu dengan uang mereka gitu. Tapi terkadang aku mikir juga kak, apakah mereka itu anak-anak CEO yang menyamar gitu loh kak. Jadi kayak bahasanya tiba-tiba bisa, perasaan dia begini aja kok penampilannya, kenapa bisa membeli sesuatu yang luar biasa gitu loh kak. Itu sih insecure aku kalau misalnya mau apa ya, kayak mau sesuatu itu ngelihat orang gitu loh.
1: Iya sih, kan lagi rame ya di TikTok, katanya lebih orang tuh lebih mending kita tuh berteman sama orang yang pergaulannya tuh mungkin bebas gitu ya dalam tanda kutip, daripada berteman sama orang hep gitu.
2: Iya sih, itu sih apakah aku kurang bergaul.
1: Tapi terus kan Jen ini kan termasuk orang hep ya. Kalau Jen aja ngerasa bukan orang hep, apalagi kita berdua ya Ruspan ya.
2: Apa sih kak? Enggak, aku gak orang hep. Biasa-biasa saja. Mungkin Ruspan tuh.
0: Enggak kok.
1: By the way Ruspan, suara kamu kenapa? Gara-gara habis bersih terus dengan kucing tetangga kah?
0: Habis makan.
1: Keselak kepala tongkol.
0: Bukan, selek biji lombok kayaknya nih. Aku barusan makan geprek. Capek
1: banget. Tapi teman pro dua, sejatinya aku tuh ada baca gitu ya, salah satu kat kalau tiap pagi kalau kita umat muslim tuh kan sholat subuh, terus aku tuh disaranin buat baca artikel atau baca jurnal. Aku tuh pernah baca gini teman pro dua, insecurity yang sering kita dapatkan itu tuh aslinya datangnya dari pikiran-pikiran negatif kita yang datang sehari itu lebih daripada satu kali kan, bahkan puluhan kali, bahkan bisa sampai ratusan kali. Hmm. Nah sebenarnya yang wajib jadi insecurity kita tuh adalah hanya ada dua gitu, pola hidup orang yang sehat sama pola makan yang baik gitu. Di luar daripada itu nggak ada sih yang harus diinsecurity-in gitu buat teman-teman, apalagi anak-anak muda gitu sih.
2: Iya sih.
1: Mungkin ada tambahan.
2: Apa-apa?
1: Mungkin ada tambahan dari Jen, dari Luspan.
2: Luspan sih, kayaknya nih banyak nih mau diomongin.
0: Betul tuh Kak, terkadang hidup sehat itu sulit ya. Walaupun kita memiliki harta yang cukup banyak, artinya bergelimahan harta, akan tetapi sehat itu penting dan sehat itu mahal ya. Mungkin aku beberapa kali sering ya berbicara dengan teman-teman di luar, mungkin sama Jen atau mungkin sama Kak Amala, mungkin pernah dengar kata-kataku bahwa olahraga yang paling mudah dilakukan itu adalah lari atau jogging.
1: Pan, aku curiga deh, kamu ngomong itu gara-gara kamu gak bisa berenang.
0: Wah, sorry. Ah, mau gaya apa sih lah kalau berenang? Aku tuh hidup di kampung Kak, jadi di kampung itu tuh siapa sih nggak bisa berenang gitu?
1: Oh, kampungnya di mana, Ruspan? Kalau aku dengar kan bahasa kamu ini kayak orang Banua gitu ya?
0: Betul, ulun orang Banjarmasin.
1: Banjarmasin di daerah mana, Ruspan? Banjarmasinnya kah atau masuk ke kabupaten lain?
0: Banjarmasinnya, tapi di daerah, nama daerahnya itu adalah Gambut.
1: Oh,
0: BTW Gambut itu kecamatan ya teman-teman Pro 2.
1: Iya iya tahu. Iya, kalau Jen aslinya apa Jen?
2: Asli apa?
0: Manusia.
1: Asli apa? Nama daerahnya.
2: Aduh capek banget. Asli ya, asli sebenarnya kok asli. Asli dari Tangerang sih, tapi kalau suku Batak. Tapi kalau apa ya? Mungkin aku udah terlalu kuat ya Kak melihat orang-orang kayak kan kalau di Jakarta hidupnya keras ya Kak ya. Jadi kayak lebih banyak tantangannya, dan aku udah pernah lihat sendiri sih kayak gimana cara-cara orang apa namanya, orang Jakarta itu bertahan hidup sebegitu susahnya Kak. Orang-orang pasti berpikiran hidup di apa, di Pulau Jawa pasti enak, ini ada itu ada, padahal di baliknya itu ada kisah-kisah yang apa yang harus dilalui gitu. Ya apa ya bahasanya, pokoknya kalau ngebahas tentang insecure pasti anak muda zaman sekarang itu sering banget kayak harus bergerak cepat, harus kayak nomor satu gitu, padahal kan selain yang misalnya harus bisa apa-apa, itu benar kata Kak Amal sama Ruspan tadi, kita tuh kayak sekilas harus produktif, harus diseimbangkan apa namanya tadi, hidup, pola hidup sehat dengan hal-hal yang memang sejenisnya gitu. Tapi memang benar aja sih, kalau misalnya kita sehari aja Kak rebahan tuh pasti kita tuh nggak dapat apa-apa nggak sih Kak, jadi kayak kita bahasanya menyesal gitu.
1: Iya sih, benar-benar. Tapi aku penasaran deh, Jen sama Ruspan pertama kali kalian ketemu itu first impression satu sama lain gimana?
2: Ruspan dulu kali.
1: Ruspan, dikit-dikit ketawa.
2: Ruspan.
1: Karena maksudnya kayak pertama kali ngelihat Jen tuh gimana sih? Apakah ada sesuatu yang kamu insecure kan atau gimana?
0: Tidak ada ya, karena pertama kali aku melihat sama si Jen, oh kayaknya aku ingin berteman sama dia.
2: Yang benar.
0: Itu
2: gitu ya.
1: Tapi by the way, teman Pro 2 Jen sama Ruspan ini tuh, kalau Jen, mungkin buat kamu yang belum pernah lihat, Jen tuh vibes-nya kayak guru bahasa Indonesia atau dokter gigi. Aku udah sering mention itu berkali-kali. Nah, kalau Ruspan itu teman Pro 2 vibes-nya kayak komika, dan yang ngucapin itu tuh udah 80% dari penduduk Kota Palangkaraya. Iya kan Ruspan?
0: Iya sih. Betul, aku tuh terkenal dengan lucunya ya.
2: Iya.
0: Bahkan orang melihat aku dari jauh pun ketawa dia.
1: Bahkan katanya baru pertama kali lahir mamanya udah ketawa, ya kan?
0: Akunya yang ketawa Kak.
1: Gimana suara nangis Ruspan pas baru lahir?
0: gitu. Kenapa suaraku ya Allah?
2: Aduh.
1: Kalau Jin pertama kali ketemu Ruspan gimana, Jin?
2: Aku first impression ketemu Ruspan itu yang aku insecure, ada loh aku rasa insecure ke Ruspan tuh. Jadi gini.
1: Apa?
2: Ruspan ini bisa membuat kondisi misalnya kalau kita lagi tegang atau lagi serius tuh
1: iya, bener.
2: Pasti ketawa. Jadi kayak dia bisa menghidupkan suasana gitu loh. Kalau aku kan mungkin ya yang dibilang Kak Amala tadi gara-gara cocok ya jadi guru apa dokter gigi. Jadi bahasanya kayak lebih apa ya lebih tertata bahasanya. Jadi kayak aku insecure lihat Ruspan tuh kayak aku bisa dia mencairkan suasana gitu loh. Kalau aku tuh gak bisa mencairkan suasana. Jadi kayaknya pas deh kita ketemu Ruspan.
1: Bener, tipsnya dong Ruspan buat kami-kami biar mudah mencairkan suasana. Kayaknya kamu tuh cocok deh jadi pejabat publik.
0: Kok pejabat publik?
1: Karena kayak mudah disukai sama orang lain. Jadi public figure tuh kayaknya cocok dan cepat terkenal deh Ruspan. Coba deh kamu ikut casting film ini, Dunia Agak Lain.
0: Kalah tuh Indra Jegel kalah mah, lewat Indra Jegel lewat.
1: Gimana Ruspan tipsnya biar kayak kamu?
0: Tipsnya yang pertama ya, terkadang sifat bodoh amat itu perlu Kak. Itu. Yang kedua, bagaimana kita tetap memberikan aura positif walaupun kita dalam keadaan pikiran yang tidak tenang. Itu sih. Yang paling penting tuh kita tetap memberikan energi yang positif walaupun hati dan pikiran kita itu tidak tenang. Artinya kita artinya bukan ini bukan bermuka dua ya teman-teman pro dua tapi bermuka apa sih bahasanya tuh aku nggak tahu ya, intinya tetap memberikan aura positif walaupun hati dan pikiran kita sedang tidak positif begitu.
1: Bener-bener. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya di teman pro dua, Ruspan tuh memang ada bibit-bibit naturally funny yang kayaknya memang berkat dari Tuhan kali ya, yang kalau misalkan orang tuh mungkin kamu sendiri sadar gitu kayak keterbatasan apa menyebutkan segala sesuatu, tapi bagi kami tuh kayak wah nih manusia lucu sekali gitu.
0: Yes, betul, yes. Terkadang kesalahanku itu adalah jokes terhebat bagi diriku.
2: Aduh, ya lucu banget.
1: Iya deh, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin Pro 2 terus. Besok Ruspan siarannya kapan?
0: Besok aku DP4 akan menemani zona gelap kalian.
1: Ya, semoga zona gelap
0: cerita ya. Cinta dan sleep call.
2: Aduh. Oke, teman Pro 2.
1: Kalau Jim besok
2: aku DP2.
1: Oh bukan DP3 ya?
2: Enggak. Tapi kalau mau nemenin Ruspan sampai malam gak apa-apa sih.
0: Boleh tuh.
2: Boleh tuh. Boleh dong.
1: Oke deh. Habisnya ada lagu apa Jen sama Ruspan?
2: Di sini ada lagu dari Nemo yang berjudul Tergila Padamu.
1: Oke, waktunya kita berdua pamit. Semangat Jen siarannya. Bye-bye.
2: Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam ya teman Pro 2, edisi Sleep Call, temenin overthinking kamu semalaman. Sebelum tidur. Jadi teman Pro 2, tadi kita udah berbincang-bincang ya, Sleep Call beneran tadi tuh. Oke teman Pro 2, sebentar lagi sesi Sleep Call selesai. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kamu akan ditemani dengan Jazz Music ya, yang akan menemani tidur kamu ya teman Pro 2. Jazz Music dalam waktu 1 jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, hanya di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada musik-musik hits ya, yang bakal diputar di program Jazz Music. Dan tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2, istirahat yang cukup, dan semoga kamu bisa melakukan aktivitas di hari Minggu esok. Ya teman Pro 2, jangan pamit undur diri di program Sleep Call, dan kita akan ketemu lagi mungkin di 11 sekian ya, yang akan menutup siaran nanti. Dan tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini untuk lagu terakhir, Jenna akan pasang lagu dari More on Mumbles dengan judul Berdali. Check it out.

Resensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsi dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area

0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama.

0: mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Mau dengar lagu asyik?

Teman Perdua RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 1 Agustus tahun 2026, saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Bro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Minggu 2 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat menikmati awal hari kalian di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu tentunya. Jadi gak kerasa ya, kita udah memasuki hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026 nih. Buat kalian yang udah bangun pagi, siap-siap olahraga, atau bahkan baru mulai merencanakan aktivitas di akhir pekan ini, tenang aja nih, karena Dewa bakal nemanin pagi kalian di program Sepada sampai jam 10 nanti ya. Mulai dari deretan lagu hits terkeren, obrolan seru, info-info up to date, sampai ruang buat kalian mau kirim-kirim salam atau request lagu favorit. Pokoknya semuanya lengkap hadir di sini. Buat hari Minggu kalian makin asik dan penuh energi positif tentunya. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan just music ya, satu jam full musik tanpa ada gangguan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan renungan pagi agar kita juga sejuk ya, memulai hari dengan energi yang positif.

0: Karena sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Gak ada cara lain. Ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29, sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapannya. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini tahu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu itu apa. Orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini, only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada di tangan yang beli. Mau gue jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue, atau mau direbus setengah mateng, mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar? Nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa, Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan, ada caranya. Bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kulon, kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi, siang, malam. Setuju? Anda doa, tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door. Anda terus tanya, what is your purpose for me? Saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa sih gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi rebah-rebah di sofa jagain anak. Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres. Sampai tiap hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter, kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah, hamil lagi atau gimana gitu kan? Ternyata dokter bilang, anak ibu stres berat. Gimana gak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh gak sebentar. Dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapat ditinggal. Orang tua saya merasa saya gak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang ini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network. You have to build partnership. And you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now. 2024, bukankah Tuhan kita setia memegang janjinya dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do?
1: Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: Banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menarik

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: 2.
1: Info per 2 pukul 6.02 Agustus tahun 2026. Info pertama dari olahraga nasional, di mana kontingen Indonesia dipastikan bakal mengirim sebanyak 432 atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang multi-event bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para atlet pilihan ini siap bertanding secara maksimal demi mempersembahkan medali terbaik dan mengharumkan nama bangsa di panggung olahraga terbesar se-Asia. Beralih ke panggung musik tanah air, rilisan lagu terbaru berjudul Hong dari Nona kembali membuktikan daya saing industri musik Indonesia di level internasional. Karya yang penuh daya pikat dan gebrakan baru ini sukses mencita perhatian pendengar global, sekaligus menegaskan bahwa karya anak bangsa mampu bersinar di kancah internasional. Selanjutnya, kabar gembira datang dari pencinta drakor. Lee Dong-wook dan Kim Hye-jun dipastikan kembali beraksi dalam musim kedua serial populer A Soap for Killer 2 di musim terbaru ini. Mereka akan dihadapkan pada ancaman baru yang jauh lebih berbahaya dan siap menyuguhkan ketegangan yang memacu adrenalin para penonton. Sekian info per 2 pukul 6, 2 Agustus tahun 2026.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

92,4 FM Radio RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeah, teman berdua masih di Spada ya, biar aktivitas liburan akhir pekan kali ini makin lancar ya. Enggak ada salahnya buat kita intip update kondisi cuaca terkini di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dari situs BMKG nih. Jadi berdasarkan data pantauan cuaca, kondisi langit kita hari ini terpantau berawan dengan kisaran suhu berada di angka 24-34 derajat Celcius nih. Serta kelembaban udara berkisar antara 56-88%. Jadi suhu udara cukup hangat ya menjelang siang nanti. Dan buat teman berdua yang mau beraktivitas berolahraga di luar ruangan, jangan lupa siapkan pelindung diri dan cukupi kebutuhan air ya. Jadi itu dia, gimana nih suasana pagi kalian? Pagi ini gimana nih? Kemana destinasi seru kalian di akhir pekan ini? Apakah nonton bioskop? Atau olahraga? Atau malah santai-santai aja me time di rumah? Boleh banget ya buat berbagi cerita kalian di WhatsApp kita atau di Instagram kita. Okay? Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Caleb G dengan It's Only Me. Check it out.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi ini nih, mau cerita sedikit nih, film terbaru ya berjudul Spider-Man Brand New Day siap membuka babak baru yang jauh lebih besar, segar dan emosional bagi perjalanan hidup Peter Parker nih. Melanjutkan citra terakhirnya yang di Spider-Man No Way Home ya, di mana seluruh dunia melupakan identitasnya nih. Jadi mungkin film garapan sutradara Destin Daniel Cretton ini menampilkan sisi kehidupan Parker yang serba kesepian dan berjuang sendirian di New York ya. Tidak tahu-tahu Tom Holland juga kembali tampil memukau sebagai Peter Parker, ditemani jajaran bintang lama seperti Zendaya dan Jacob Batalon. Oke, jadi serta kehadiran karakter-karakter baru dan ikonik seperti John Bernthal ini sebagai Punisher hingga Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner dijamin bakal bikin alurnya tuh semakin megah gitu dan tentunya penuh kejutan ya. Kalau teman berdua gimana nih, ada yang udah nonton belum, bagaimana review kalian dengan ini Spider-Man Brand New Day? Menurut Dewa biasa banget. Jadi biasa banget tapi gak sampai yang dibenci gitu loh teman berdua ya. Jadi ya masih oke lah buat ditonton di sela-sela akhir pekan ini ya teman berdua ya. It's okay. Nice try. Langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Rex Orange County dengan The Set. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. You masih di Sepada, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 nih yang mengikuti banget perkembangan K-pop ya, jadi siap-siap buat merapat karena ada kabar gembira ya, dan super spesial dari salah satu idol multi-talent yang paling dinantikan debut solonya ya, Mimi dari grup Iconic Oh My Girl ya. Resmi mengumumkan persiapan debut solo lewat peluncuran single perdananya yang dijanjikan rilis bulan ini nih. Tepatnya pada 20 Agustus mendatang, setelah 11 tahun berkarir bersama grup, momen ini menjadi pencapaian luar biasa karena Mimi langsung terjun memproduseri sendiri seluruh lagunya ya, mulai dari penulisan lirik, komposisi hingga konsep visualnya. Jadi penantian para penggemar akhirnya terbayar tuntas karena lewat karya otentik yang siap menampilkan sisi artistik dari seorang Mimi ya. Mimi aja ya, bukan Mimi Peri tapi ya teman-teman dua ya. Oke. Jadi ini ya, good job Mimi. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Ramen Girl dengan Fake Friends. Check it out.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayang.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman kedua nih yang lagi eksplorasi kekayaan seni, budaya atau musik Nusantara. Kita punya informasi keren banget nih buat karya lokal yang banyak banget maknanya dan tentunya wajib banget masuk ke dalam playlist kalian ya. Jadi Kementerian Pariwisata atau Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf, melalui program akselerasi kreatif musik atau aktif ya, jadi mendampingi dan memfasilitasi nih, jadi produk-produk kreatif. Tentunya salah satu wujud dari program ini adalah album bertajuk Mandalika dari Cilokat, di sebuah grup yang mengangkat musik tradisional khas Sasak dari Nusa Tenggara Barat ya. Asal-usul musik Cilokat ini sendiri berakal dari permainan atau alat musik gambus yang biasa dimainkan masyarakat setempat untuk mengisi waktu luang sekaligus pelepas lelah nih. Jadi menariknya lagi ya, dalam lagu ini ada salah satu judul lagu yang berjudul Pancing Lindung nih. Jadi kata lindung berarti belut ya, yang kita tahu merupakan hewan yang sangat licin dan terkenal susah ditangkap nih. Nah makanya di balik lagu ini ternyata menganalogikan kisah seorang laki-laki yang jatuh cinta setengah mati namun harus menghadapi perjuangan ekstra karena begitu susahnya menaklukkan hati sang pujaan hati, mirip kayak nangkep belut di sawah gitu. Jadi perpaduan antara keaslian instrumen mas tradisional dan cerita sehari-hari yang relate banget bikin karya ini terasa semakin hidup nih. Jadi yang mulai penasaran nih gimana sih lagunya, langsung aja Dewa puterin ya. Ini dia Cilokat dengan Pancing Lindung. Check it out.